0: Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta tadi.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama

0: yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
1: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
1: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
1: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro3 Tersemudara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
6: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
7: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglinmaspol.
6: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
10: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
9: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
10: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
10: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
12: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Size snack ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
10: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
12: bagaimana
10: Indonesia.
12: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
8: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
13: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan
4: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
5: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Pendengar, pukul 9:28 menit waktu Indonesia Timur, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali lagi ke 96,4 MHz, program 1 RRI Serui akan kembali menyajikan sajian-sajian terbaik kami, informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Terus kami luncurkan untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Dan untuk menghibur Anda, menambah semangat aktivitas Anda, tentu saja akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman Anda ya, menemani aktivitas Anda di pagi menjelang siang hari ini.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, kembali kami hadirkan tiga informasi ringan ya, berupa tips dan juga informasi-informasi ringan lainnya untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Tips memenuhi nutrisi otak anak setiap hari. Pendengar, memenuhi nutrisi otak anak setiap hari penting untuk mendukung tumbuh kembang, kemampuan belajar, serta fungsi otak secara optimal. Asupan makanan bergizi seimbang perlu diberikan sejak dini agar kebutuhan energi dan zat gizi anak tercukupi. Dari laman kesehatan Alo Dokter, salah satu caranya adalah memberikan makanan yang mengandung protein seperti ikan, telur, daging, ayam, susu, serta kacang-kacangan. Protein berperan dalam membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, termasuk mendukung perkembangan otak anak. Ya, pendengar, anak juga membutuhkan asam lemak omega-3 yang dapat ditemukan pada ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan sarden. Nutrisi ini penting untuk mendukung perkembangan dan fungsi otak, sehingga sebaiknya menjadi bagian dari pola makan anak. Selain itu, pastikan anak memperoleh zat besi yang cukup melalui makanan seperti daging merah, hati, telur, serta sayuran hijau. Kekurangan zat besi dapat mengganggu proses pembentukan sel darah merah dan berpengaruh terhadap kemampuan konsentrasi serta aktivitas anak. Ya, pendengar, orang tua juga disarankan memberikan buah dan sayuran yang beragam karena mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan. Lengkapi pula dengan karbohidrat sebagai sumber energi, serta biasakan anak minum air putih yang cukup agar tubuh dan otak tetap terhidrasi. Tidak kalah penting, kebutuhan nutrisi anak sebaiknya dipenuhi melalui pola makan yang beragam, bergizi seimbang, dan sesuai usia. Selain makanan, tidur yang cukup, aktivitas fisik, serta stimulasi melalui bermain dan belajar juga mendukung perkembangan otak anak secara menyeluruh. Ya, baik pendengar, itulah tips pertama yang sudah kami hadirkan ya, tentang tips memenuhi nutrisi otak anak setiap hari.

Ya, pendengar, kita beranjak ke informasi selanjutnya. Penyebab selalu merasa haus. Pendengar, rasa haus merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup. Saat kadar cairan tubuh mulai berkurang atau konsentrasi garam serta zat terlarut lainnya di dalam darah meningkat, otak akan mengirimkan sinyal berupa rasa haus. Mekanisme ini menjadi cara tubuh memberitahu bahwa tubuh membutuhkan asupan cairan agar keseimbangan cairan dan tingkat hidrasi tetap terjaga secara optimal. Dalam kondisi normal, rasa haus akan berangsur hilang setelah kebutuhan cairan tubuh terpenuhi melalui konsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Pendengar, berikut adalah berbagai kondisi medis dan faktor yang paling sering menjadi penyebab utamanya. Ya, faktor pertama adalah dehidrasi berat. Pendengar, dehidrasi merupakan penyebab paling umum dan rasa haus berlebihan. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang dikonsumsi. Misalnya, akibat berkeringat berlebihan, cuaca panas, demam, muntah, atau diare. Untuk mengembalikan keseimbangan cairan, otak akan memicu rasa haus hingga kebutuhan cairan tubuh terpenuhi. Ya, dan faktor yang berikut adalah diabetes mellitus. Pada penderita diabetes, kadar gula darah yang tinggi membuat ginjal membuang kelebihan gula melalui urin. Proses ini menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan sehingga penderita lebih sering buang air kecil dan mudah mengalami dehidrasi. Akibatnya, rasa haus muncul terus-menerus. Penyebab yang ketiga adalah diabetes insipidus. Pendengar, diabetes insipidus adalah kelainan langka yang tidak berkaitan dengan gula darah. Kondisi ini terjadi karena gangguan hormon antidiuretik, sehingga ginjal tidak mampu menahan cairan dengan baik. Akibatnya, tubuh mengeluarkan urin dalam jumlah sangat banyak dan memicu rasa haus yang berlebihan. Ya, penyebab yang keempat adalah mulut kering atau serostomia. Produksi air liur yang berkurang dapat membuat mulut terasa kering dan memicu sensasi haus. Kondisi ini dapat disebabkan oleh efek samping obat, merokok, terapi radiasi, atau penyakit tertentu seperti sindrom Sjogren. Ya, dan penyebab yang kelima adalah anemia. Terutama akibat pendarahan hebat dapat mengurangi volume darah dalam tubuh. Penurunan cairan ini memicu otak untuk mengirimkan sinyal haus sebagai upaya mengembalikan keseimbangan cairan. Ya, dan penyebab yang terakhir adalah efek samping obat-obatan. Pendengar, beberapa jenis obat seperti diuretik, antihistamin, antidepresan, dan obat tekanan darah tertentu dapat meningkatkan pengeluaran cairan atau menyebabkan mulut kering. Kondisi ini membuat seseorang lebih mudah merasa haus. Ya, pendengar, itu informasi yang kedua ya, tentang penyebab mengapa kita selalu merasa haus.

Ya, pendengar, informasi yang berikut. Manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Ya, pendengar, memulai hari dengan segelas air putih adalah kebiasaan sederhana yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Setelah tidur semalaman, tanpa asupan cairan, tubuh membutuhkan air untuk mengembalikan hidrasi, melancarkan fungsi organ, dan membuat tubuh terasa lebih segar serta siap beraktivitas. Berikut beberapa manfaat minum air putih setelah bangun tidur, seperti yang dilansir dari laman resmi Allo Dokter. Ya, pendengar, manfaat yang pertama adalah mencegah dehidrasi. Menggantikan cairan tubuh yang hilang selama tidur, sehingga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Manfaat yang kedua adalah menjaga kesehatan kulit. Membantu menjaga kelembaban kulit, membuatnya tampak lebih sehat dan segar. Ya, manfaat yang berikut adalah mengontrol nafsu makan. Memberikan rasa kenyang lebih awal sehingga membantu mencegah makan berlebihan saat sarapan. Nah, konsumsi air putih setelah bangun tidur dapat mengontrol nafsu makan agar tidak berlebihan. Ini karena air putih bisa mengisi lambung dan meregangkan dinding lambung. Hasilnya, kamu merasa kenyang lebih cepat. Ya, dan manfaat yang keempat adalah meningkatkan energi dan produktivitas. Pendengar, tubuh yang terhidrasi akan lebih bugar, fokus, dan siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Dan manfaat yang terakhir adalah mendukung metabolisme tubuh. Membantu proses metabolisme bekerja lebih optimal dan mendukung pembakaran kalori secara alami. Agar manfaatnya semakin maksimal, biasakan minum segelas air putih setiap pagi dan penuhi kebutuhan cairan harian dengan mengonsumsi sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Ya, pendengar, itulah 3 informasi ringan ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

0: Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda.

Hai pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali lagi Pro 1 RRI Serui menghadirkan program acara Halo RRI edisi Senin 27 Juli 2026. Ya pendengar, di acara Halo RRI ini Anda dapat menyampaikan kritik, saran, masukan, pertanyaan Anda, tentunya yang bersifat membangun untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju dan sejahtera ke depannya. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Ya, Halo RRI, siap menampung aspirasi Anda. Pertanyaan, kritik, saran akan kami tampung dan kami salurkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan juga aspirasi Anda.

Pukul 10.07 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 27 Juli 2026. Anda dapat menyampaikan kritik saran masukan Anda ya, yang bersifat membangun tentunya untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih sejahtera ke depannya. Sampaikan melalui Halo RRI di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, mungkin itu seputar pendidikan, kesehatan, atau pelayanan umum lainnya ya di Kabupaten Kepulauan Yapen, boleh saja Anda sampaikan di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, kami sampaikan juga ya, menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Hari ini ya diadakan upacara pencanangan untuk membuka ya pembukaan seluruh rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang ditandai dengan apel pencanangan rangkaian kegiatan dan kemudian dilanjutkan dengan pembagian bendera merah putih serta parade bendera merah putih.

pendengar, terkait dengan info yang sudah kami sampaikan tadi ya, pencanangan rangkaian kegiatan dan pembagian bendera merah putih ya untuk menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Iya, euforia Piala Dunia sudah berakhir ya. Saat ini kita masuk ke euforia untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mungkin ya untuk ke bendera-bendera ya, bendera-bendera negara lain nih, negara-negara Piala Dunia kemarin ya, yang masih ada di depan rumah Anda di atas pohon mungkin ya. Iya, sudah bisa diturunkan dan diganti dengan merah putih.

Iya, baik pendengar, masih di program acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 27 Juli 2026. Anda dapat menyampaikan kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun, tentunya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih sejahtera ke depannya. Ya, mungkin ada hal-hal yang terjadi di sekitar pendengar sekalian ya, yang mungkin Anda lihat, Anda simak, dan Anda rasa perlu untuk ditindaklanjuti pihak-pihak terkait, boleh saja sampaikan melalui line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda di program acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 27 Juli 2026, kami hadirkan satu informasi dari seputaran Kabupaten Kepulauan Yapen ya, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Dinas Kesehatan Yapen terus lakukan pengawasan keamanan makanan warung kios gorengan. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen terus meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan yang dijual di rumah makan, warung, kios, hingga pedagang gorengan. Pengawasan dilakukan bekerja sama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura melalui kepanjangan tangan petugas yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, mengatakan pengawasan dilakukan secara rutin untuk memastikan makanan dan minuman yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Ya, selain itu, pengawasan juga menyasar pedagang gorengan. Menurutnya, penggunaan minyak goreng yang sudah berubah warna menjadi hitam tidak lagi layak digunakan karena dapat membahayakan kesehatan konsumen. Ya, pendengar, Karolis juga menegaskan petugas akan menindak warung atau kios yang masih menjual makanan yang sudah tidak layak konsumsi, baik karena kualitasnya telah menurun maupun telah kadaluarsa. Dinas Kesehatan berharap para pelaku usaha dapat lebih memperhatikan kualitas dan keamanan pangan yang dijual, sehingga masyarakat memperoleh makanan yang sehat, aman, dan layak konsumsi. Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda ya, dari Dinas Kesehatan Yapen yang terus melakukan pengawasan keamanan khususnya bagi makanan yang dijajakan di warung, kios, atau pedagang-pedagang gorengan. Ya, bagi pendengar sekalian, mungkin ada yang mendapatkan ya hal-hal yang kurang berkenan ya terkait dengan dagangan-dagangan yang dikonsumsi ya, baik itu makanan yang ada di warung-warung makan, kios atau gorengan. Mungkin itu kadaluarsa atau tidak layak makan ya. Bisa Anda laporkan ke Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti. Tidak tahu kekasihku, penghibur ya pendengar, 14 menit sudah kita lalui dari pukul 10, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 27 Juli 2026. Masih terus kami nantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Tentu saja kritik, saran, masukan yang Anda sampaikan sangat bermanfaat bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan. Ya, sudah ada penelpon yang bergabung ya, tapi sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali ya di line telepon kami 0983-32999. Ya, sampaikan kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun tentunya, sangat berguna dan sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan. Mengapa engkau cerita? Ya, penelpon yang terputus tadi ya, bisa dicoba kembali di line telepon kami 0983-32999. Dan bagi Anda yang ingin membagikan atau menyampaikan kritik, saran, masukan Anda di line WhatsApp kami 0821-9091-6761.

Ya, pendengar, pukul 10.17 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 27 Juli 2026. Ku pertama, jatuh cinta. Ya, pendengar, sambil menantikan atensi Anda baik via telepon juga WhatsApp, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen. Prosesi adat Sudate Waropen akhiri pencarian korban laka laut speedboat. Pendengar, prosesi adat suku Sudate digelar di Kampung Otodemo, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen pada hari Minggu 26 Juli 2026 sebagai penutup rangkaian pencarian korban kecelakaan laut yang melibatkan sebuah speedboat. Hingga hari ke-10 pencarian, korban belum berhasil ditemukan. Prosesi adat dipimpin Kepala Suku Sudate bersama para tokoh adat setempat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasatpol Polairut Polres Waropen AKP Elton Jack Rumbiak dan Kapospol Wapoga. Ritual dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengikhlaskan korban agar dapat beristirahat dengan tenang sesuai tradisi masyarakat setempat. Pendengar, Kapolres Waropen AKBP Lip Syarif Hidayat SH melalui Kasat Polairut AKP Elton Jack Rumbiak mengatakan seluruh personel bersama tim gabungan telah berupaya maksimal melakukan pencarian sejak kecelakaan terjadi. Ia menjelaskan penghentian operasi pencarian dilakukan setelah mempertimbangkan hasil pencarian yang telah berlangsung selama kurang lebih 10 hari setelah berdasarkan keputusan keluarga dan masyarakat adat Kampung Otodemo. Pendengar, AKP Elton juga mengimbau masyarakat agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran untuk meningkatkan kewaspadaan saat menggunakan transportasi air. Sementara itu, Kepala Suku Sudate Kampung Otodemo, Bakery Coffee, menyampaikan apresiasi kepada Polres Waropen, tim gabungan, dan masyarakat yang telah terlibat dalam upaya pencarian korban selama kurang lebih 10 hari. Ya, pendengar, prosesi adat berlangsung hikmat dan diikuti oleh keluarga korban, tokoh adat, aparat keamanan, serta masyarakat Kampung Otodemo. Suasana haru menyelimuti jalannya ritual yang menjadi simbol penghormatan terakhir kepada korban yang hingga kini belum berhasil ditemukan. Ya, pendengar, kegiatan tersebut juga menjadi wujud sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat adat dalam menghormati nilai-nilai budaya lokal sekaligus menandai berakhirnya operasi pencarian yang telah dilakukan secara intensif sejak terjadinya kecelakaan laut. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang prosesi adat Sudate Waropen yang mengakhiri pencarian korban laka laut speedboat. Informasi ini dapat Anda akses juga melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, pukul 10.21 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 27 Juli 2026. Anda dapat menyampaikan kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun tentunya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju dan sejahtera. Langsung saja di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, masih di program acara Halo RRI Pro Satu Serui, edisi Senin 27 Juli 2026. Ya, pendengar, masih kami nantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar, pukul 10.33 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui. Ya, pendengar, Anda dapat menyampaikan kritik, saran, masukan Anda, tentunya yang bersifat membangun untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju dan sejahtera ke depan. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Pendengar, kritik, saran, masukan yang Anda sampaikan akan kami tampung dan kami salurkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menjawab aspirasi, juga kritik, saran, pertanyaan yang pendengar sampaikan.

Ya, pendengar, ada yang mungkin mengalami kendala-kendala ya dalam pelayanan publik ya di Kabupaten Kepulauan Yapen, baik itu pemerintahan Pemda, pemerintahan daerah maupun juga swasta atau pihak-pihak terkait yang Anda rasa nih sedikit perlu untuk disuarakan, boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa program acara Halo RRI hadir 3 kali seminggu ya, di hari Senin, Rabu, juga Jumat, di waktu yang sama, 10 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di 11 waktu Indonesia Timur. Dalam program acara Halo RRI, Anda dapat menyampaikan kritik, saran, juga pertanyaan atau hal-hal yang bersifat membangun ya, tentunya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju dan sejahtera ke depan. Dan apa yang Anda sampaikan akan kami tampung dan kami salurkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menjawab setiap pertanyaan Anda sekalian.

Pendengar, pukul 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 27 Juli 2026. Ya, pendengar, masih ada waktu ya bagi Anda yang ingin menyampaikan kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun tentunya. Dapat Anda sampaikan melalui line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar, pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui. Ya, masih ada kesempatan 10 menit lagi nih. Sebelum kami tutup acara Halo RRI, Anda dapat menyampaikan kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun tentunya. Dan akan kami tampung dan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menjawab setiap aspirasi Anda. Iya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda via telepon juga via WhatsApp di acara Halo RRI hari Senin 27 Juli 2026, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Mahasiswa KKN Uncen Kelompok 47 prioritaskan 3 program kerja. Ya, pendengar, mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih Uncen Kelompok 47 yang melaksanakan pengabdian di Kelurahan Anotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan 3 program prioritas yang akan dijalankan selama masa KKN. Ketua KKN Kelompok 47 Rian Putra Reumi mengatakan ketiga program tersebut merupakan hasil observasi lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta pemerintah kelurahan. Pendengar, program pertama adalah pemetaan wilayah. Menurut Rian, hingga saat ini Kelurahan Anotaurei belum memiliki penataan wilayah yang memadai, sehingga mahasiswa KKN akan membantu melakukan pemetaan dan penataan wilayah sebagai acuan bagi pemerintah kelurahan maupun masyarakat. Program kedua adalah pembuatan petunjuk dan fasilitas tempat sampah. Program ini muncul setelah mahasiswa menerima masukan dari masyarakat terkait minimnya sarana pembuangan sampah di sejumlah titik. Ya, sementara itu program ketiga adalah pembaruan struktur organisasi Kelurahan Anotaurei. Rian menjelaskan bahwa struktur organisasi yang ada dinilai sudah perlu diperbaharui agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemerintahan saat ini. Pendengar, melalui 3 program tersebut, mahasiswa KKN Uncen Kelompok 47 berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi Kelurahan Anotaurei sekaligus mendukung peningkatan pelayanan dan penataan lingkungan selama pelaksanaan KKN. Pertama, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda ya, tentang mahasiswa KKN Uncen Kelompok 47 yang prioritaskan 3 program kerja.

Tiga program yang diprioritaskan ya mahasiswa KKN nih, kelompok 47 yang melaksanakan tugasnya di Kelurahan Anotaurei antara lain

Ya, program pertama yang mereka rencanakan adalah program pemetaan wilayah. Ya, dan program kedua yang mereka rencanakan adalah pembuatan petunjuk dan fasilitas tempat sampah. Dan yang ketiga adalah pembaruan struktur organisasi Kelurahan Anno Taure. Ya, tentu saja sebagai warga masyarakat Kota Serui, kita dukung dan memberikan pendampingan juga ya bagi para mahasiswa yang melaksanakan KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen di 5 distrik ya yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mengapa? Ya, tentu saja sebagai tuan rumah yang baik ya, kita berikan kenyamanan juga keamanan bagi mahasiswa ya, KKN Uncen yang sedang melaksanakan kegiatannya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, masih tersisa 5 menit lagi ya sebelum kami akhiri program acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Senin 27 Juli 2026. Anda yang masih ingin menyampaikan kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun tentunya, baik itu mungkin pelayanan publik ya, baik itu kesehatan, pendidikan, atau yang lainnya yang perlu untuk Anda kritisi agar lebih baik ke depannya, boleh saja bergabung di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 909 1671.

Ya, baik pendengar, setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 10:59 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami akhiri program acara Halo RRI Pro Satu Serui edisi Senin 27 Juli 2026. Program acara Halo RRI akan kembali ke ruang dengar Anda edisi Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Ya, pendengar, dengan berakhirnya acara Halo RRI Pro Satu Serui edisi Senin 27 Juli 2026. Saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Simon Kayai dari pukul 11 hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetap di program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

0: time. Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bank sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik sampah di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Aku jawab dulu.
3: Ini Mama. Sabuang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga, Mo.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih, kan? Kalau begitu, Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: Lin, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
5: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.
6: Halo, Pak.
7: Halo, Seng. Bagaimana?
6: Kok di?
7: Di rumah nih.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
6: Maaf. Tidak bisa begitu.
5: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
6: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
5: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
6: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
5: Maaf, Pak. Saya permisi.
7: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah?

0: Ya, pendengar setia program 1RRI Seru, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Saudara mendengar di mana saja berada, kami cukupkan saja hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi ya, Pro 1RRI Serui. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3RRI guna menyimak dan mengikuti penyampaian warta berita, dinamika olahraga disertai potensi daerah yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat pagi menjelang siang dan selamat memantau siaran Pro 1 RRI Serui.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Dove. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
1: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
0: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
1: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Ya, saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti yang kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat menyedihkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Coach sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Coach mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semua secara umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan di Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma ke turnamen kan. Dan jauh gak habis itu karena buat kita pelatih harus dicoba diperbaiki itu. Cuma itu diperbaiki. Kita harus main terus, ya, kita semua puas semua itu, ya karena sudah rasanya seperti itu. Harus kita sepanjang terus, harus kita paksain, ya kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: ini baru enak.
1: Lepas ketengah, masuk
2: gol!
1: Luar biasa!
3: Tapi aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva?
2: Ya, Safira, terima kasih. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 27 Juli 2026, diantara kami akan menyoroti mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang resmi mengundurkan diri. Di mana Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mundur dari jabatannya ini disampaikan bahwa surat pengunduran diri diajukan oleh Perry ke Presiden Prabowo Subianto per kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut bahwa Presiden telah menerima surat pengunduran diri dan di kesempatan yang sama juga Kepala Negara mengucapkan terima kasih atas dedikasi Perry yang telah berkontribusi selama hampir 7 tahun. Nanti akan kami ulas lengkapnya terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda topik mengenai Indonesia dan juga Selandia Baru yang memperkuat kerjasama pertahanan dan gizi. Hubungan bilateral Indonesia dan Selandia Baru terus diperkuat melalui kerjasama di berbagai bidang dan kali ini kedua negara memperluas kolaborasi tidak hanya di sektor pertahanan tapi juga upaya peningkatan kesehatan gizi masyarakat. Kerjasama lintas sektor ini juga diharapkan mampu mempererat hubungan kedua negara sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan nasional. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian selanjutnya kami hadirkan juga update penanganan kekeringan di Kota Tangerang. Musim kemarau yang masih berlangsung menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Tangerang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih dan pemerintah daerah bersama berbagai pihak juga terus melakukan langkah-langkah penanganan mulai dari pendistribusian air bersih hingga pemantauan wilayah terdampak. Upaya cepat dan terkoordinasi juga menjadi kunci agar kebutuhan dasar masyarakat ini tetap terpenuhi selama musim kemarau. Nanti kami hadirkan kabar terkininya dari penanganan kekeringan di Kota Tangerang bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga sore nanti dialog interaktif dengan tema RUU Kedokteran Hewan, Benteng Kita Melawan Penyakit Zoonosis dan Menjamin Kualitas Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Masyarakat bersama narasumber Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedis Hewan, Profesor Bambang Ponco Priyo Suryanto dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Dr. Muhammad Munawaroh. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Tepat pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Safira Amalia dalam program Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya kami sampaikan feature radio berjudul BPJS 1, Jembatan Empati Pasien CKN bersama dengan Danang Sundoro.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saat penyakit datang tiba-tiba, kepanikan dan ekspektasi keluarga seringkali berbenturan dengan aturan birokrasi.
4: Sebenarnya lebih kepada ini Pak, lebih kepada bukan tidak ada solusi ya, kemauan peserta yang tidak bisa kita sesuaikan dengan ekspektasinya dia. Maksudnya misalnya solusi yang dari kita tawarkan adalah tindakan ini tidak bisa di rumah sakit X misalnya, Bapak harus dirujuk ke rumah sakit B misalnya. Nah Bapak ini nggak mau di rumah sakit B, maunya X aja.
3: Okay.
4: Sudah bayar denda di periode sebelumnya, dia tidak berkenan untuk bayar yang kedua ini. Kebetulan juga waktu itu sempat ke rumah sakitnya juga sama Pak Yaya juga barengan sama.
5: Bapak kan udah bayar pertama, tapi pembayaran berikutnya sama.
3: Di ruang padat emosi itulah petugas BPJS 1 hadir sebagai penyeimbang, memastikan informasi tersampaikan tanpa kesalahpahaman, sebagaimana disampaikan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Utara, Yaya Nugroho berikut ini.
6: BPJS 1 memiliki peran sebagai penyeimbang antara rumah sakit dengan peserta, supaya tidak terjadi asimetri informasi. Apabila ada hal yang ditanyakan ataupun keluhan, jika peserta ini merasa tidak puas dengan rumah sakit, bisa menghubungi BPJS 1 yang ada di masing-masing rumah sakit.
7: Mereka itu, para BPJS 1 itu kan juga manusia, Pak. Ya, mbok yo diwongke lah kalau kata orang.
3: Banyak kekhawatiran sirna saat aturan dipahami. Bagi kondisi darurat di IGD, keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama.
4: Hey, Yuni. Saya kebetulan sekarang sebagai BPJS 1-nya RSUD Koja. Alhamdulillahnya nih, Pak. Di RS yang saya pegang ini memang memegang regulasi yang kartu itu bisa ditunggu 3 kali 24 jam hari kerja. Jadi kalau memang cito, ya tindakannya tetap bisa dilakukan meskipun kartunya belum aktif, tindakan tetap jalan, keluarga yang lain tetap mengurus sampai kartunya aktif. Karena saya melihat semua pasien itu sama ya Pak, setara. Saya nggak ngebedain yang ini harus saya lebih gimana, yang ini harus saya gimana, saya nggak gitu. Jadi saya
8: 1 Agustusnya baru bayar.
5: Dan juga kalau mau diatur lebih.
3: Di balik ketegangan komunikasi yang berhasil diredakan, ada senyum warga yang tersambung kembali harapan hidupnya.
9: Subandrio, SOE, SOE Subandrio, warga Cilincing, Jakarta Utara. Saya sekarang udah 70 lebih. Saya pertama itu diponis HD sejak 2018. Udah ngabiskan uang itu ya, tahu sendiri kan obat herbal, mahal-mahal, sampai tabungan saya habis. Akhirnya saya kolab, betul dokter Ben, saya dirayu cuci darah ya. Saya kan udah tahu ya, siap dok. Ya sekarang cuci darah aja paling murah kan 800.000 sekali cuci darah. Satu bahkan dua kali, sebulan 8 kali. Alhamdulillah pemerintah dan BPJS, mudah-mudahan BPJS ini lebih ini lagi. Soalnya yang operasi saya itu, dia bilang begini, kalau nggak dijamin BPJS gimana katanya. Saya bilang, udah dok, saya mendingan mati, saya gitu aja kan. Tenang aja gitu, wes, tenang awain, orang Jogja.
10: Saya dengan Ria, bagian Humas RSUD Koja, dan saya merangkap sebagai PIPP BPJS. Petugas pemberi informasi dan pelayanan pengaduan pasien. Di poster itu ada dua nama, petugas BPJS sendiri sama saya sebagai PIPP. Betul, beriringan.
3: Layani jutaan kepala dengan beragam kecemasan tentu bukan hal mudah. Namun, komunikasi yang jujur dan empati inilah selalu menemukan jalannya.
4: PR-nya kita BPJS 1 adalah bagaimana caranya menyampaikan, meskipun itu tidak sesuai dengan kemauan dia, tapi kita bisa mentransfer informasi minimal tidak membuat dia kecewa berlebihan.
7: Namun demikian kami akan tetap terus melayani dengan sepenuh hati demi JKN ya, demi NKRI juga.
5: Ya Bapak bisa cek dari aplikasi JKN Mobile, okay. WhatsApp Pandawa ke 115
8: ya.
5: Layanan sudah selesai semua, terima kasih ya.
8: Terima kasih.
3: Karena JKN bukan sekedar tentang prosedur dan biaya, melainkan tentang rasa saling menghargai antara yang melayani dan yang dilayani. Demikian Danang Sundoro Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Keripik pisang menjadi primadona masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya akan disampaikan oleh Martina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kabupaten Toli-Toli tidak hanya dikenal dengan kabupaten yang kota cengkeh ataupun dengan perikanan hasil lautnya, tetapi juga Kabupaten Toli-Toli dikenal dengan luas perkebunan dan juga beberapa komoditi lainnya. Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini adalah salah satu toko kritik di Kabupaten Toli-Toli yang cukup terkenal, di mana masyarakat juga lebih dominan juga datang ke toko ini untuk membeli hasil makanan khas dari Kabupaten Toli-Toli. Dan saat ini saya berada di Kelurahan Panasakan, tepatnya di toko Ferikar yang menjual hasil kritik. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Maria selaku pemilik toko keripik Ferikat. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ini terkait dengan potensi alam Kabupaten Toli-Toli ini. Kita lihat bersama ada keripik pisang dan juga berbagai hasil olahan lainnya. Nah, ini bisa disebutkan apa saja yang dijual untuk jenis keripik di toko Ferikat ini?
1: Jenis keripik itu ada keripik pisang, keripik melinjo, ada rempek, ada keripik tempe, ada keripik ubi. Kalau ubi dia ada jenis macam, ada ubi ungu, ubi kayu.
0: Iya, mungkin untuk variasi harga di sini.
1: Variasi harga dari harga 10.000 sampai harga 35.
0: Kemudian untuk produknya ini mungkin dijual sampai ke daerah lain atau ada dari luar daerah datang ke sini atau seperti apa?
1: Kalau untuk luar daerah ada yang datang ke sini, dijual kembali juga ada, seperti buol, mereka datang sendiri yang perjalanan balik.
0: Iya. Kemudian untuk produk pisangnya ini diolah. Pisangnya ini dari mana saja untuk proses produksinya?
1: Pisang mentahnya itu kalau tidak salah dari Desa Oyong.
0: Ya, Desa Oyom ya, Kecamatan Lampasio. Dan mungkin kalau boleh tahu Ibu Maria pendapatannya dalam sehari?
1: Dalam sehari, kalau di sini kan ada tunai, ada kris. Kalau kris itu maksudnya ke ibu.
0: Ya.
1: Jadi saya kurang tahu maksudnya berapa tadi. Tapi kalau tunai itu bisa jutaan.
0: Iya. Mungkin di sini kan ada berbagai variasi keripik ini. Ini bahannya semuanya ada dari berasal dari toli-toli ya, seperti mungkin ubi.
1: Iya, ada totally semuanya.
0: Mungkin untuk dengan potensi daerah ini melihat kekayaan di Kabupaten Toli-Toli, mengapa dari semua usaha kenapa memilih keripik?
1: Kalau dulu awalnya itu kenapa memilih keripik, mungkin masih langka di Toli-Toli.
0: Oh iya.
1: Jadi memilih untuk buat
0: Berusaha.
1: iya.
0: Ini sudah berapa tahun Ibu Maria usahanya?
1: Dari saya masih kecil, Ibu.
0: Ya. Terakhir Ibu Maria, apa menjadi harapan Ibu bagi pemerintah daerah maupun masyarakat?
1: Harapan saya mungkin UMKM di daerah ini mungkin lebih dimajukan lagi, lebih diperhatikan lagi.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Maria sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama Ibu Maria selaku owner Keripik Ferikar. Dan harapan kita bersama dengan adanya potensi daerah kritik ini dapat terus memajukan kesejahteraan para pelaku UMKM. Dan terima kasih.
2: Ya, dari geliat usaha kuliner di Kabupaten Toli-Toli, kini kita beralih ke destinasi kuliner di Minahasa Utara. Di tengah geliat pariwisata dan juga pertumbuhan UMKM di Minahasa Utara, rumah makan Kadomayanjo hadir sebagai salah satu destinasi kuliner yang digemari masyarakat. Berlokasi di Jalan Sukuli Kupang, Desa Dimembe, rumah makan ini menawarkan cita rasa khas Sulawesi Utara dengan menu andalan ikan mujair bakar segar. Kita simak laporannya bersama dengan Aryani Kalangi.
3: Di tengah geliat pariwisata dan pertumbuhan UMKM di Minahasa Utara, rumah makan Kadomenjo hadir sebagai salah satu destinasi kuliner yang digemari masyarakat. Berlokasi di Jalan Sukurli Kupang, Desa Dimembe, rumah makan ini menawarkan cita rasa khas Sulawesi Utara dengan menu andalan ikan mujair bakar yang segar. Dengan harga mulai dari Rp30.000, pengunjung sudah bisa menikmati satu paket lengkap berisi mujair bakar atau goreng, nasi putih hangat, dan sayur kangkung cah yang menggugah selera. Kombinasi menu ini menjadi pilihan favorit warga sekitar hingga para pelancong yang sedang melintas menuju kawasan wisata Likupang. Yohana, salah satu pelanggan setia Kadomenjo, mengaku sering makan di tempat ini karena rasa dan harganya yang bersahabat.
4: Sering makan di sini. Terus pengunjungan juga banyak dan bilangnya apa pelayanan.
5: Kalau dari segi cita rasa untuk makanannya sendiri bagaimana Bu? Dari segi ikannya, sayurnya?
4: Ikannya kan apa? Ada berapa tahapan? Mm-hmm. Ada yang 30 harganya 35 dan 40. Cita rasanya itu bagus.
5: Masih masuk di kantong, Kang. Iya. Kalau dari segi rasa, Bu, DP iya, makanan? Enak.
4: Kalau kan bukan orang mulia, dia punya enaknya. Kan? Cita rasanya.
5: Okay. Apa ini rumah makan nanti kalau ada ibu bersaudara yang berkunjung ke Manado, mau direkomendasikan bagaimana, Bu?
4: Bisa. Mm-hmm. Apa ada dong tuh adik-adik dari sana sering kemari. Dan mm-hmm. datang sini. Kemudian datang ke kakak bahwa bagus, enak di sini, pelayanan juga baik, aku semua. Bagus semuanya, cita rasanya juga.
3: Sudah 3 tahun beroperasi, Kedomen Jo kini memiliki 2 cabang lainnya di Jalan Soekarno dan Warukapas. Pelayanan yang ramah serta jam operasional yang fleksibel dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam setiap hari menjadi nilai tambah yang membuat rumah makan ini terus berkembang. Selain mujair, pengunjung juga bisa memilih menu lain seperti ikan kakap merah, ikan tuna, ayam hingga bebek. Semua bisa dimasak sesuai selera, dibakar, digoreng, dimasak kuah asam khas Manado atau diolah dengan bumbu woku belanga yang kaya rempah. Dengan kombinasi nasi rasa lokal, harga terjangkau, dan suasana santai ala warung makan khas Minahasa. Kedomen Jo menjadi bukti bahwa kuliner tradisional tetap dicinta dan terus berkembang. Bagi Anda yang sedang berkunjung ke Minahasa Utara, tempat ini bisa menjadi pilihan menarik untuk memuaskan rasa lapar, sekaligus mengenal lebih dekat cita rasa otentik tanah nyur melambai. Dari Dimembe, Minahasa Utara, Aryani Kalangi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada hari ini. Jumlah provinsi yang masuk kategori waspada meningkat 7 wilayah pada hari sebelumnya yang sebelumnya dari 13 provinsi bertambah menjadi 7 provinsi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
9: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
10: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
8: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Keindahan Pantai Welolo di Desa Mausamang, Kecamatan Alor Timur, perbatasan RI dengan Republik Demokratik Timor Leste, menjadi salah satu potensi wisata unggulan Kabupaten Alor dengan suasana tenang dan pemandangan memukau. Selengkapnya akan disampaikan oleh Maslan Bao.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Pantai Welolo, Desa Mausamang, Kecamatan Alor Timur. Nah, pantai ini merupakan salah satu potensi daerah yang dimiliki oleh Desa Mausamang, di mana seperti yang terlihat dalam layar kaca Anda, bahwa pantai ini cukup menarik perhatian untuk para wisatawan yang berkunjung. Ini juga para pemirsa dapat melihat secara langsung hamparan pasir putih yang begitu panjang dan juga pohon mangrove yang menghiasi area pesisir pantai. Nah, untuk para pengunjung, untuk mengetahui seperti apa suasana di pantai ini, kita akan bertemu dengan salah satu pengunjung yang akan kita ajak wawancara bersama. Untuk itu, mari pemirsa. Oke, kita sudah bertemu dengan salah satu pengunjung yang akan kita ajak wawancara. Halo, selamat siang, Kak.
3: Siang, Kak.
2: Boleh tahu dengan Kakak siapa?
3: Sartika Usman.
2: Oh ya, Kak. Kak kesini kemarin ini melihat situasi pantai ini seperti apa, rasa suasana di pantai ini?
3: Sangat-sangat adem, damai, dan sangat-sangat indah. Cocok untuk orang-orang yang mau berlibur tuh cocok di sini. Karena pemandangannya sangat-sangat mendukung.
2: Baik, Kak. Kalau menurut Kakak, untuk menambah suasana biar orang bisa berlama-lama di pantai ini, apakah kira-kira mesti apa yang perlu disiapkan untuk pantai ini?
3: Nah, kayaknya kayak lopo-lopo yang berdiri di, harus perlu banyak lopo-lopo yang berdiri di pesisir pantai sini biar pengunjung bisa berteduh di situ.
2: Mungkin harapan dari Kakak untuk apa, pesan buat teman-teman untuk bisa berkunjung ke Pantai Welolo ini?
3: Harapannya saya mengajak kepada teman-teman kalau ingin berlibur cocok, tempat ini sangat direkomendasi untuk teman-teman yang ingin berlibur di sini karena pemandangannya dan pasir-pasirnya sangat-sangat indah dan ya sangat-sangat bersih juga.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian wawancara kita dengan salah satu pengunjung di Pantai Welolo dari Kabupaten Alor. Saya Maslan Bao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Video potensi daerah lainnya, pendengar, kain tenun Endek tidak hanya menjadi identitas budaya Bali yang syarat makna, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu potensi ekonomi kreatif yang mampu menggerakkan kesejahteraan masyarakat. Kita simak laporan dari Dayu Friska.
4: Pendengar dan juga pemirsa RRI, saat ini saya berada di rumah produksi pertenunan Astiti yang berlokasi di Gel-Gel, Klungkung, Bali. Dan tempat ini, pendengar, sebagai salah satu rumah produksi yang tetap menjaga tradisi penenunan kain khas Bali. Nah, di sini proses pembuatan kain dilakukan dengan proses-proses tradisional dan menggunakan alat-alat tradisional juga. Dan untuk mengetahui seperti apa sih produksi hasil pertenunan Astiti ini, saya akan berbincang dengan pemilik pertenunan Astiti, Bapak Nyoman Sudira. Pak Nyoman, di sini luar biasa sekali ya aktivitas dari para penenun kita masih menggunakan alat-alat tradisional. Bisa dijelaskan nggak sih Pak Nyoman, produksinya apa saja nih di pertenunan Astiti?
5: Produksi kita di pertenunan Astiti ada songket yang menggunakan alat alat tenun cacat, kemudian ada endat yang menggunakan alat tenun apabila yang alat tenun bukan mesin. Jadi itu kedua alat itu dipergunakan sudah dari dulu sampai sekarang.
4: Masih bertahan ya Pak?
5: Masih bertahan.
4: Oke, ini berarti produknya ada berapa jenis nih Pak di sini?
5: Dua jenis, ada songket dan juga endat.
4: Oke, nah kalau berbicara masalah pangsa pasar dan peluang pasar, seperti apa sih sejatinya eksistensi dari endat ini Pak?
5: Ya, kita bicara soal endat saja. Endat ini, jadi perda yang dibuat oleh pemerintah itu sangat membantu sekali. Jadi sangat memberikan suatu pangsa pasar, segmen pasar tertentu terhadap endek itu sendiri. Sebab kalau dulu endek itu biasanya pasti dianggap dipergunakan untuk upacara atau kegiatan kantoran aja. Tetapi sekarang sudah mulai dipakai oleh semua lapisan masyarakat.
4: Oke, Pak. Nah, kalau berbicara masalah harga jual nih, Pak, berapa sih dibanderol untuk harga endek ini?
5: Nah, kalau endek itu tergantung dari bahan. Kalau endek yang berbahan katun, full katun itu kita jual per piece-nya sekitar harga Rp20.000. Kalau dia semi katun, sutra sama katun, itu kita jual sekitar 350 sampai 400.
4: Cukup menjanjikan ya Pak ya, ya untuk nilai ekonomi. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Hilman Sudira.
5: Sama-sama.
4: Iya. Pemirsa dan juga pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama pemilik Pertenunan Astiti, ada Bapak Nyoman Sudira. Dan bagi Anda mungkin yang berkunjung ke Bali, silakan untuk melihat ataupun membeli langsung endek yang merupakan kain khas Bali ini sebagai jati diri dan juga budaya Bali. Demikian dari Priska melaporkan untuk RRI.
1: Demikian pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Senin 27 Juli 2026. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pemerintah akan menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatannya Gubernur Bank Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Sugandi?
1: Ya, Safira, dan berikut saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Secara resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia pada hari kemarin, Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah selanjutnya akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatannya. Mekanisme tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Penjelasan Menteri Prasetyo Adi disampaikan kepada wartawan dalam keterangan pers di Jakarta yang berlangsung hari ini. Dan dengan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia. Maka yang pertama, Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut. Nah, sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai gubernur.
1: Pemerintah juga menegaskan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Hai, Dek. Makanannya kenapa nggak dihabiskan?
5: Ah, udah kenyang.
4: Duh, nggak baik tuh buang-buang makanan.
5: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis.
4: Mitos masih dipercaya.
6: Oh no!
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer. All of the time. Ooh.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar, sesaat lagi kita hadirkan Warta Berita Sore. Warta Berita Yapen Waropen, produksi pemberitaan RRI Serwi.

Selamat sore, Radio Republik Indonesia Serui hadir menyampaikan berita lintas Serui Sore edisi 27 Juli 2026. Produksi Radio Republik Indonesia Serui dengan topik utama, Pemda Yapen gelar apel kick-off pengibaran bendera merah putih jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kepulauan Yapen. Berita ini akan dirangkai dengan informasi aktual lainnya bersama saya, Afwi Abdi. Inilah berita Lintas Serui sore selengkapnya.

0: Kita ke berita pertama, pendengar. Pemda Yapen gelar apel kick-off pengibaran bendera merah putih jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kepulauan Yapen. Laporan Salo Ayomi.
1: Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen gelar apel gabungan kick-off pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen menghadirkan Forkopimda Yapen, TNI Polri, ASN, Paguyuban, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih, pelajar SD SMP SMA di Yapen. Apel ini dipimpin Bupati Yapen Benyamin Arisoy SEMSC dalam sambutannya mengatakan apel ini sebagai momentum memperkuat sinergi, disiplin, semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Yapen. Melalui apel gabungan diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, menciptakan HUT kemerdekaan yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para peserta apel yang berbahagia, pencanangan atau kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen kita tandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada komunitas masyarakat yang dilanjutkan dengan parade merah putih sebagaimana terlaksana hari ini. Dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat di kota, 17 distrik maupun 160 kampung dan 5 kelurahan untuk mengibarkan bendera merah putih serta memasang umbul-umbul pada rumahnya masing-masing dan juga pada kantor-kantor pemerintah vertikal dan otonom, TNI, Polri, BUMN, BUMD, lembaga organisasi masyarakat, sekolah-sekolah, dan tempat-tempat usaha sebagai wujud syukur dan penghormatan atas penambahan 81 tahun usia kemerdekaan negara kita tercinta.
2: Melalui kick-off pengibaran bendera merah putih, Bupati Yapen mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI Polri, ASN, paguyuban mahasiswa, pelajar, mensukseskan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI sebagai wujud ungkapan syukur dan penghormatan.
1: Di samping parade merah putih, ada beberapa kegiatan yang teragendakan secara rutin yang akan dilaksanakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu malam renungan suci, upacara pengibaran bendera merah putih, siara ke Taman Makam Pahlawan, pemberian remisi kepada warga binaan lapas kelas 2B, upacara penurunan bendera, dan malam resepsi hari ulang tahun Republik ke-81 tahun 2026. Selain kegiatan tambahan lainnya yang juga dilaksanakan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia di tahun ini di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Pada pelaksanaan apel kick-off pengibaran bendera merah putih, Bupati Yapen Benyamin Arisoy bersama pimpinan Forkopimda menyerahkan bendera secara simbolis kepada perwakilan TNI Polri, ASN, paguyuban yang ada di Yapen, dilanjutkan dengan parade merah putih. Salo Ayomi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Rapat pembentukan badan pengurus dan pendanaan kegiatan peserta Pramuka Jambore Nasional di Cibubur. Laporan Hengki Wapai.
3: Upaya kita untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dalam rangka mendukung kegiatan ini.
4: Beka Runaweri, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Yapen ketika diwawancarai RRI menyampaikan, terkait pelaksanaan kegiatan Pramuka Jambore Nasional di Cibubur tahun 2026. Sehingga sementara ini masih mengatur pemantapan badan pengurus cabang, pendamping, dan pendukung lainnya dalam kegiatan keterampilan kecakapan, seni, dan budaya di arena perkembangan di Bupir Nasional Cibubur yang akan dilaksanakan nanti. Sedangkan jumlah peserta yang baru direkrut 50 peserta terdiri dari 2 regu putri dan 2 regu putra serta pendamping 8 orang. Selanjutnya mendapat dukungan keberangkatan serta kepulangan nanti berupa dukungan finansial dari pemerintah daerah merupakan kesulitan yang sangat besar karena tidak ada perencanaan terdahulu sehingga mengalami kesulitan dana. Untuk kegiatan kepramukaan dipengaruhi oleh kelembagaan daerah secara spesifik yang mendampingi kepramukaan di Dinas Pemuda dan Olahraga yang pindah ke Dinas Pendidikan.
3: Upaya kita untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dalam rangka mendukung kegiatan ini sedikit mengalami kesulitan yang besar. Itu diakibatkan karena tidak adanya perencanaan terdahulu atau perencanaan tahun lalu sehingga di tahun ini kita mengalami kesulitan di tidak ada alokasi dana yang sedikit memadai untuk kegiatan pembinaan kepramukaan. Lagi pula di tahun ini kita mengalami kendala lain di dengan perubahannya nomenklatur kelembagaan daerah yang secara spesifik membidangi urusan kepramukaan di bidang pemuda olahraga dari Dinas Pariwisata. Dalam perubahan kelembagaan di daerah, pindah ke Dinas Pendidikan. Itu dua kendala yang kita hadapi sehingga tidak terakomodirnya rencana kegiatan-kegiatan di tahun ini dalam APBD kita di tahun ini. Namun dengan berbagai upaya dan usaha bersama-sama kita coba untuk upayakan sampai hari ini kita baru dapatkan dukungan pendanaan dari kebutuhan 370 juta, kita baru dapat dana 200 juta. Masih tersisa untuk memenuhi seluruh kebutuhan kontingen Kuarja Piapen untuk keberangkatan sampai kepulangan itu kita masih butuh lagi dana sebesar 170 juta rupiah. Nah inilah yang telah kita lakukan adalah upaya koordinasi dengan pemerintah daerah sudah selesai. Mudah-mudahan ada tanggapan yang baik sehingga sisa kebutuhan yang belum terrealisasi atau belum ada di kita ini bisa dalam waktu dekat dapat direalisasi sehingga tidak lagi mengganggu kelancaran keberangkatan kontingen sampai di Cibubur mengikuti kegiatan sampai selesai tapi juga pulang sampai diserui dengan baik. Dari dana 200 juta rupiah kami memberi arahan kepada bendahara juga sekretaris untuk melakukan mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita diantaranya pendaftaran fee peserta atau kontribusi itu dilakukan pada bulan Mei lalu yang akhirnya kita coba untuk melakukan pinjaman kasbon sebelum bantuan pemerintah keluar itu sebesar 40 juta telah diselesaikan. Kemudian kelengkapan lain yang dibutuhkan juga telah diselesaikan termasuk tiket keberangkatan tim ke Cibubur juga sudah diselesaikan. Yang belum adalah tiket kembali tapi juga dukungan akomodasi dalam perjalanan pulang dari sini ke Cibubur tapi juga kembali dari Cibubur sampai di Serui.
4: Di akhir penjelasan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Yapen Mika Runawiri menyampaikan bahwa menyangkut pendataan diserahkan kepada bendahara sambil menunggu bantuan dari pemerintah daerah dalam keberangkatan dan kepulangan pelaksanaan Jambore Nasional di Cibubur nanti tahun 2026. Hengki Wapai melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, kick-off pengibaran bendera merah putih diharapkan mendapat perhatian dari seluruh elemen di Yapen. Laporan Salo Ayomi.
5: RIG 81 tahun 2006.
2: Jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen gelar kick-off pengibaran bendera merah putih secara serentak di Yapen. Pengibaran bendera merah putih ini mendapat apresiasi, salah satunya dari Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen, Sony Arnul Wuria, menuturkan kegiatan yang dilaksanakan Pemda Yapen diharapkan didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan hari ini diharapkan direspon baik oleh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di setiap halaman rumah, warga, masyarakat, perkantoran untuk PNS.
5: RI ke-81 tahun 2006 mencanangkan sekaligus membagikan bendera merah putih sesuai arahan Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah Provinsi Kabupaten Kota untuk dapat membagikan bendera merah putih kepada seluruh masyarakat yang belum memiliki bendera merah putih. Oleh karena itu, bertepatan yang hari ini apel yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama panitia adalah untuk mencanangkan pembagian sekaligus pengibaran dan rangkaian seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Yapen, Mika Runaweri SE, usai menghadiri kick-off pengibaran bendera merah putih yang digelar Pemda Yapen di lapangan Alun-Alun Trikora Serui, mengatakan pengibaran bendera merah putih sebagai lambang kedaulatan negara juga wujud rasa cinta terhadap tanah air. Masyarakat juga mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih berfungsi sebagai lambang kedaulatan negara sekaligus wujud rasa cinta terhadap tanah air, bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan.
6: Pertama, luar biasa karena di tahun ini ada program kick-off pengibaran bendera merah putih secara serentak di seluruh tanah air yang dimulai tanggal 27 Juli 2026. Ini adalah sesuatu yang baik agar setiap warga negara memiliki rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemerdekaan, tapi juga tujuan pembangunan nasional di mana mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tapi juga sebagai warga negara, kita patut menghargai jasa para pahlawan kita yang telah gugur ketika memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Melalui kick-off pengibaran bendera merah putih, dihimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah kantor, membersihkan setiap lingkungan Jalan HUT Kemerdekaan RI 81 tahun 2026, sekaligus mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2026. Salo Ayomi melaporkan.
1: Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Hari ini ke-81 tahun 2026.
0: Mendengar, terima kasih Anda masih menyimak warta berita sore ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ucapan terima kasih ditujukan kepada peserta tim pendamping dalam kegiatan Jambore Nasional di Cibubur. Laporan Hengki Wapai.
3: Juga selama ini terima kasih untuk apa pembina pendamping kakak-kakak yang telah melakukan atau mempersiapkan adik-adik dalam kegiatan-kegiatan latihan.
4: Ketua Kuartir Gerakan Cabang Pramuka Kabupaten Kepulauan Yapen Mika Runaweri ketika ditemui RRI menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pembina pendamping dalam pelaksanaan pelatihan persiapan keberangkatan peserta Pramuka Jambore Nasional yang akan dilaksanakan di Cibubur tinggal beberapa hari lagi akan diberangkatkan. Tandas Mika Runaweri mengatakan,
3: juga selama ini terima kasih untuk apa pembina pendamping kakak-kakak yang telah melakukan atau mempersiapkan adik-adik dalam kegiatan-kegiatan latihan, mempersiapkan mereka dalam semua kegiatan latihan. Ada barangkali yang juga perlu dipersiapkan, tapi kita tinggal beberapa hari ke depan ini sudah harus diatur supaya apakah masih perlu latihan lagi, pemantapan dan lain-lain, tapi juga perlengkapan-perlengkapan mereka nanti sebentar silakan apa sekretaris pandu untuk kita evaluasi sama-sama supaya semua bisa jalan dengan baik. Kita juga nanti sebentar dengar tentang adik-adik menyangkut apa persetujuan orang tua dan lain sebagainya, tapi juga di beberapa waktu kami koordinasi dengan dinas kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatan kepada adik-adik ini. Ada saran dinas yang adik-adik ini sebelum berangkat itu mereka paling tidak cek malarianya, karena dikhawatirkan di sana kalau malaria bisa di apa, karantina. Jadi itu saran dari dinas kesehatan, tapi kita akan apa memperhatikan persiapan sehingga mengantisipasi jauh lebih baik daripada kita urus masalahnya. Kemudian yang berikut, ada beberapa informasi dari Kwarda kontingen daerah yang perlu kita persiapkan. Ini ada informasi dari Grupin Koncap Kwarda Papua tentang setelah upacara pembukaan itu ada penampilan-penampilan seni budaya. Kwarda Papua pertama di penampilan pada saat upacara pembukaan, dan kita kontingen Kwarda Yapen yang ditunjuk mewakili Kwarda Papua untuk penampilan di setelah upacara. Jadi ini juga nanti dipersiapkan, sebentar kita akan dengar evaluasi persiapan-persiapannya. Kemudian pada saat upacara pembukaan ada karnaval yang kita akan ikut seluruh kontingen, baik apa masing-masing kwarda dengan kwarcap mengikuti prosesi parade di upacara pembukaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 upacara HUT Proklamasi. Itu ada parade, parade budaya penampilannya dengan khas daerah masing-masing.
4: Di akhir penjelasan, Ketua Kwarcap Kabupaten Kepulauan Yapen Mika Runaweri minta dukungan dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah dan semua badan pengurus sehingga kegiatan perwakilan Jambore Nasional ini bisa berjalan aman, terkendali dengan baik. Hengki Wapai melaporkan.
0: Mendengar demikian warta berita Yapen Waropen sore hari ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Afwi Abdi mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Buang sini aja lah.
8: Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

0: yang tinggikan ku.
1: Ya, saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 4 Menit. Sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Rangkaian hiburan dari album dangdut masih terus kami hadirkan ke ruang dengar saudara di sore hari ini. Dan saya Anggarani masih setia menemani Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur atau sampai dengan malam hari nanti. Ya pendengar, pukul 17 kita akan ikuti dialog atau obrolan UMKM Bicara dengan topik yaitu strategi pengelolaan objek wisata lokal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan bersama narasumber yaitu Andi Leo Karubaba. Ia akan disiarkan langsung dari Jalan Patimura melalui frekuensi 96,4 FM, bahkan juga streaming di aplikasi RRI Digital.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, saudara pendengar, di sela-sela hiburan musik dangdut menemani ruang dengar Anda, ada juga beberapa informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, informasi yang dilansir dari laman surui.pos.com terkait dengan kurang dari 3 jam, polisi ringkus pelaku pencurian di posko KKN Uncen, Kampung Bawai. Ya, pendengar, gerak cepat ditunjukkan oleh jajaran Polres Kepulauan Yapen dalam mengungkapkan kasus pencurian yang terjadi di posko kuliah kerja nyata pada mahasiswa Universitas Cendrawasih Kelompok 50 di Kampung Bawai, Distrik Yapen Selatan. Seorang terduga pelaku berinisial WP berhasil diamankan hanya dalam waktu sekitar 3 jam setelah laporan diterima oleh polisi. Ya, pendengar, keberhasilan tersebut merupakan hasil respon cepat personel Satuan Intelkam Polres Kepulauan Yapen yang langsung bergerak melakukan penyelidikan begitu menerima informasi terkait aksi pencurian tersebut. Peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu 25 Juli 2026 sekitar pukul 4.00 dini hari waktu Indonesia Timur. Saat itu para mahasiswa KKN sedang tertidur. Pelaku diduga masuk ke dalam posko dengan cara menyelinap melalui jendela, kemudian mengambil sejumlah barang berharga milik mahasiswa. Setelah menerima laporan, personel Satuan Intelkam segera melakukan penyisiran dan pengumpulan informasi di lapangan. Berkat kerja cepat tersebut, pelaku berhasil dilacak dan diamankan bersama sebagian barang bukti hasil curian. Polres Kepulauan Yapen menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku akan terus berjalan dan penyidik juga masih melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya barang bukti lain maupun dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Keberhasilan pengungkapan ini mendapat apresiasi karena menunjukkan kesigapan aparat kepolisian dalam merespon laporan masyarakat dan menjaga situasi keamanan di wilayah Kepulauan Yapen. Polisi juga mengimbau masyarakat termasuk mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan di luar kampus agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminal. Ya, warga diminta memastikan pintu dan jendela rumah maupun tempat tinggal terkunci dengan baik sebelum beristirahat serta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hingga berita ini diterbitkan, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Polres Kepulauan Yapen untuk melengkapi berkas perkara dan mengembangkan penyidikan. Ya, pendengar, informasi terkait dengan kurang dari 3 jam, polisi ringkus pelaku pencurian di posko KKN Uncen, Kampung Bawai.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu pembangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Iya, pendengar, 53 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kita beralih pada informasi selanjutnya terkait dengan JPKP Yapen kutuk pembunuhan warga sipil di Yahukimo oleh KKB. Ya, Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen mengecam keras aksi pembunuhan terhadap warga sipil yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD JPKP Kabupaten Kepulauan Yapen, Yanis Yowei, dalam rilis persnya yang diterima oleh Serui.com pada Jumat 24 Juli 2026. Yanis menegaskan bahwa aksi kekerasan yang menewaskan warga sipil tidak berdosa merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan menurutnya, Papua merupakan tanah yang harus dibangun dengan semangat persaudaraan, kedamaian, dan kesejahteraan, bukan melalui aksi kekerasan yang justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, adat istiadat, serta semangat Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan dan penghormatan terhadap hak hidup setiap warga negara. Yanis juga mengajak seluruh masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk mendoakan para korban dan keluarga yang ditinggalkan, serta terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing.

Iya, pendengar, 57 menit ya sudah kita lalui dari pukul 58 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan tepat ya, kami akan mengikuti atau menghadirkan obrolan atau ya obrolan terkait dengan UMKM Bicara di sore hari ini.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui.
1: Selamat sore pendengar. Sesaat lagi kami akan hadirkan program UMKM Bicara dengan topik strategi pengelolaan objek wisata lokal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Bersama dengan narasumber Andi Leo Karubaba, pengelola ekowisata Karopai, dan dipandu bersama host Anggra Wapai. Silakan Kak Anggra.

0: di pengelolaan objek wisata lokal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dan sudah hadir bersama saya di studio salah seorang narasumber kita, yaitu selaku pengelola ekowisata Karopai Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang tentunya sudah tidak asing ya bagi kita warga Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya di Kota Seru, yaitu Kakak Andi Leo Karubaba. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oke, apa kabar nih Kakak Andi?
1: Baik.

0: obrolan UMKM bicara kita sore hari ini di jalur interaktif kami. Di lain ke pertanyaan yang pertama terkait dengan latar belakang dan juga perjalanan dari Karopai. Mungkin di sini bisa diceritakan ini apa yang menginspirasi Kakak Leo untuk mengembangkan Karopai sebagai destinasi wisata. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Yang menginspirasi untuk pengembangan ekowisata Karopai adalah alam yang indah, bagaimana bisa dijadikan itu menjadi, memanfaatkan alam itu menjadi nilai tambah untuk peningkatan ekonomi. Melihat dari teman-teman di luar Kabupaten Kepulauan Yapen, paling dekat adalah Papua Barat, yaitu Raja Ampat. Raja Ampat, bagaimana anak-anak muda di sana menjaga lautnya, menjaga alamnya, menjaga budayanya untuk menghasilkan ekonomi, nilai tambah. Nah, lalu bergeser sedikit ke provinsi, yaitu di sana teman-teman di sana mengolah potensi-potensi alam yang ada, seperti burung cendrawasih ada di Grime, Genyem. Di sana ada salah satu tempat juga yang punya potensi burung kuning, burung cendrawasih. Lalu turun ke pantai, ada teman-teman ada di Engros, Tobati, yang sekarang disebut dengan Jembatan Merah, Cibiri, Holtekam. Nah, itu tempat-tempat yang punya daya tarik seperti pantai, ada mangrove. Nah, itu dikembangkan dan dari situ menjadi inspirasi. Wow. Di sana mereka bisa kembangkan. Yang paling terdekat adalah salah satu contoh teman-teman kita di Biak. Mereka punya pantai yang secara geografis mirip-mirip dengan Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, di situ yang buat mereka bisa, saya pasti bisa, dan puji Tuhan saling koordinasi, saling mendukung, dan sejauh ini bisa mengembangkan potensi Kampung Sarawanduri, yaitu lokasi pribadi, lokasi saya, Teluk Karopai atau dikenal dengan Karopai Private Bay, menjadi salah satu tempat yang mempunyai daya tarik untuk bisa dinikmati.
0: Kira-kira potensi apa nih yang pertama kali dilirik dan juga layak untuk dikembangkan?
1: Di Yapen ini kan kita semua punya tempat-tempat yang unik, masing-masing menawarkan keindahan dan keunikan itu tersendiri. Nah, kalau di objek wisata Karopai ini, yang pertama dilirik adalah potensi bawah lautnya. Karena memang saya sendiri tertarik dengan bawah laut, keindahan bawah laut, terumbu karang, ikan-ikan, dan itu jatuh hati pertama itu. Ini yang harus saya kembangkan nih. Ambil contoh dari Raja Ampat dan di Biak. Nah, itu yang menjadi api.
0: Dan mungkin di sini bisa diceritakan ini bagaimana kondisi Karopai sebelum mulai dikenal sebagai salah satu objek wisata.
1: Ya, Karopai sebelum dikenal itu teluk yang tenang, dan di sana kan hanya ada keluarga saya dan keluar bapak, mama. Ya, dan tidak ada rumah di sana, hanya ada kami di sekitaran tahun 2000-an. Itu tempat yang tenang sekali. Hutan, kami hanya mencari ikan untuk jual ke pasar Serui, lalu menebang kayu jual. Itu kondisi awal. Dari tenangnya itu, bawah lautnya yang tenang, ikannya, hutannya, burung-burung, lalu hewan-hewan endemik di lingkungan sekitaran Karopai itu, itu yang menjadi daya tarik. Ini kayaknya nih bisa nih untuk jadi potensi, untuk jadi nilai tambah, nilai jual, untuk dapatkan pemanfaatan ekonomi keluarga dari alam ini.
0: Kemudian tantangan terbesar apa nih yang Kakak Leo hadapi pada tahap awal pengembangan?
1: Yang pasti, of course, biaya modal. Kita jujur saja, orang Papua boleh punya semangat. Yang itu modal utama, ya. Tapi kalau tidak didukung dengan finansial, ya banyak dari kita yang punya potensi tempat yang bagus, tapi kan akhirnya dijual sama orang yang punya duit. Nah, bagaimana bisa bertahan? Yaitu

0: bisa bersabar step by step. Jangan langsung cari yang instan, wah ini nah, biasanya kita harus mau cari instan kan sudah jual. Nah tapi pribadi okay, lewati prosesnya step by step, nanti ada waktunya akan sampai.
1: Iya, pasti akan ada hasil yang
0: sampai di titik yang diinginkan. Jadi diinginkan. Step by step.
1: Iya. Oke, kemudian bagaimana respon dari masyarakat nih ketika ide pengembangan wisata ini pertama kali diperkenalkan?
0: Ya, rata-rata untuk kalau di luar sana ya, teman-teman di Wamena, di Jayapura, Raja Ampat, Biak itu sudah apalagi Biak-Biak di tahun-tahun sebelumnya tahun 90-an kan sudah ada wisata penerbangan internasional, lalu Wamena, Raja Ampat yang baru-baru ini terkenal. Kalau seru ini kan bicara itu barang baru.
1: Iya.
0: Ya, dan keluarga pasti apalah buang-buang waktu, buang-buang uang untuk hal-hal seperti itu. Masalah terbesar ya itu dukungan di tahap awal tahun-tahun pertama. Mungkin keluarga berpikir bahwa tidak akan menggantungkan hidup dari bisnis wisata.
1: Iya.
0: Nah, tapi puji Tuhan lewati waktu dan sampai di titik ini keluarga sudah bisa menerima dan membantu, mendorong, memberikan semangat, lalu bersama-sama. Hari ini keluarga membentuk kelompok di para wisata namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah di situ kita sudah jadi dua kelompok, ada di Kampung Sarwandori lalu di Karaupai. Ini keluarga sudah merasakan dampak ekonomi yang didapat dari ekowisata ini, dan juga ibu-ibu pelaku usaha ekonomi kreatif itu mereka sudah bisa merasakan bahwa kalau ada kunjung dari para wisata ini, hasil-hasil jualan, cemilan-cemilan begitu yang mereka buat setiap minggu ada nilai ekonomi yang masuk untuk keluarga.
1: Okay.
0: Jadi keluarga hari ini sudah sama-sama siap membangun bisnis usaha wisata.
1: Okay. Kemudian dukungan apa nih yang paling berperan dalam mewujudkan pengembangan Karaupai?
0: Dukungan ya paling apa ya, dukungan dari doa itu normal biasa. Lalu secara fisik ya mereka membantu seperti kita ambil kayu atau membantu membangun pondok, membangun jembatan, membangun homestay. Lalu dukungannya itu sama-sama menjaga keamanan, itu yang paling terpenting. Mereka dan teman-teman muda, masyarakat, orang tua, semua menjaga keamanan-keamanan itu di kenyamanan untuk para tamu, lalu menjaga keamanan di sekitar area wisata pantai, menjaga terumbu karang, menjaga apa namanya ikan-ikan. Nah, kadang ada orang yang masuk dengan cara-cara mudah seperti merusak itu dengan membuang racun, lalu menghancurkan terumbu karang. Hari ini teman-teman adik-adik, kakak-kakak, pemuda di kampung itu sudah siap.
1: Sudah siap siaga
0: kalau
1: ya.
0: Kalau ada yang mau masuk kayak oh ini orang ini dicurigai nih mau buang-buang racun ini, potas ikan. Periksa.
1: Nah,
0: setelah periksa laporkan. Kakak ini ada yang mau ini, kasih dia keluar, dia tanggung jawab. Telepon polisi. Dan itu pernah terjadi.
1: Oke.
0: Dan itu dukungan yang nyata dari keluarga dan teman-teman muda, orang-orang warga kampung Sarwandori.
1: Oke. Kemudian momen apa nih yang membuat Kakak Leo yakin bahwa Karaupai ini memiliki masa depan sebagai destinasi wisata?
0: Iya, pertama sih waktu jalan kan ini sebagai hobi. Lalu ya pesimis ada tapi optimis juga ada. Optimis besar, pesimis mungkin ya manusia sewajar. Dan punya keinginan tapi jangan terlalu tinggi. Di suatu waktu harus jadi seperti ini tapi tetap berusaha. Nah, punya keinginan untuk Karaupai menjadi tempat yang nyaman untuk orang Serui itu ada. Dan berharap di suatu ketika contoh ya di Raja Ampat, ambil contoh jauh dulu Raja Ampat contoh, bicara banyak, kita bicara Pianemo, bicara Arborek itu di otaknya orang bule, orang Jawa, orang di Sumatera, orang di Ambon, di Sulawesi, itu bicara Raja Ampat tuh takoh nama ini tuh familiar,
1: terkenal. Iya.
0: Rinduan juga seperti itu. Okay. Ketika bicara Pulau Yapen, wah itu sudah tahu, oh ada Kalupai, ada tempat buat santai dengan keluarga, bisa nginap, bisa nikmati kuliner, bisa nikmati tari-tarian, bisa nikmati live musik, ada wahana, water sportnya, ya, sama seperti itu impian.
1: Impian, dan semoga.
0: Ya, semoga, dan akhirnya orang Serui tidak harus jauh-jauh ke Raja Ampat kah, jauh-jauh ke Ambon kah, jauh-jauh ke Lombok kah.
1: Iya.
0: Main di Serui dulu.
1: Main di Serui dulu.
0: Dan juga orang-orang di seputaran Papua yang mungkin bekerja capek dan waktunya sedikit, mungkin bisa merapat ke Serui.
1: Ya, bisa refreshing ya.
0: Suatu saat nanti.
1: Oke, iya, pendengar kami, nantikan partisipasi Anda di line telepon kami 0983329 kali. Dan kita masih bersama dengan narasumber yang sama, ada pemilik Karopai yaitu Andi Leo Karubaba. Ya, berikut kita akan masuk pada sesi yang kedua terkait dengan strategi pengelolaan dan juga peningkatan kunjungan wisatawan. Di sini mungkin Kakak Leo bisa ceritakan nih, kira-kira apa saja strategi yang Kakak Leo dan teman-teman lakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Karopai.
0: Iya, yang pasti harus ada inovasi terbaru terus. Ya, di saat 3 atau 6 bulan harus ada sesuatu yang baru. Okay. Orang Serui itu paling suka kalau ada yang baru, karena selalu dikejar, ditanya apa nih yang baru, apa nih yang baru, dan itu trik yang harus dipakai agar masyarakat, pengunjung tidak bosan-bosan. Jadi harus ada sesuatu yang baru, mungkin wahana, ataupun ada kuliner, ataupun tarian yang bisa disajikan. Jadi orang masyarakat wisatawan tuh bisa menikmati. Jadi strateginya ya tidak monoton, tidak itu-itu saja, tapi harus inovasi. Harus inovasi untuk bisa mempertahankan itu kelanjutan.
1: Dan sampai sore ini sudah ada yang baru atau belum?
0: Yang baru di November kemarin kan masih rame nih. Sampai sore ini masih jadi daya tarik tersendiri.
1: Daya tarik jembatan tersendiri, iya.
0: Saya juga bingung karena itu jembatannya saya berjuang cat putih, tapi orang-orang sebut jembatan biru.
1: Jembatan biru, jembatan biru Karopai.
0: Jembatan biru, padahal saya sudah berjuang untuk cat warna putih, tapi orang Serui sebut warna biru, dan itu orang-orang Serui menikmati alam, menikmati keindahan, dan datang bisa santai, bawa jajanan, menikmati kicauan burung, menikmati sore hari, sejuk apa udara, dan itu jangan masih jadi primadona di Karopai.
1: Kemudian bagaimana Kakak Leo memanfaatkan media sosial dan juga platform digital ini untuk promosi potensi wisata di Karopai?
0: Yap, benar sekali. Untuk promosi itu media digital itu sangat perang penting, dan internet juga. Yang bermasalah adalah di kita di Yapen ini kan masih kekurangan internet. Kadang ada, kadang tidak ada, dan itu salah satu faktor. Salah satu faktor mungkin di antara 1 sampai 10 dia ada di urutan kedua. Kalau yang saya rasa seperti itu, karena informasi komunikasi itu penting. Kita mau promosi, kita mau up, itu susah.
1: Nah,
0: saya yang paling dekat contoh di Sarawandori, di Kosiwo, di pinggiran kota, hanya sekitar 10 menit itu saja harus ke kota.
1: Nah,
0: apalagi saudara-saudara, teman-teman kita yang jauh punya potensi, tapi mau kembangkan bagaimana, mau promosi sedangkan media internet ini tidak ada. Saya ingat betul kemarin ada satu tempat yang saya kunjungi di bulan ini, dan itu indah sekali. Sudah keliling Yapen, mulai dari barat, utara, mulai Mamandena ke Tindaret, lalu sampai ke Mios Sindi, ada pulau-pulau di situ, ada Mios Biru, dan pulau-pulau bagus. Seputaran di barat sudah, ke utara sudah. Nah, di bulan ini saya dapat kesempatan berkunjung ke timur dengan kegiatan kemarin ada festival bahari yang keren dari Pulau Kurudu, luar biasa. Itu salah satu promosi wisata yang bagus dan saya lihat di sana keren pantainya. Mendukung sekali untuk potensi wisata, ombaknya yang besar, budayanya, potensi lautnya, ikan. Nah, yang susahnya di sana adalah sinyal.
1: Iya,
0: jaringan. Ya, di situ mau apa ya? Saya diam sebentar, harus cari jaringan tuh, jalan ke pinggir kampung. Iya. Di sana baru dapat akses internet dan itu geser mati. Geser sedikit mati GSM. Geser sedikit mati. Jadi di kalau saya bikin list untuk pengembangan, mungkin transportasi itu penting.
1: Iya.
0: Akomodasi itu penting. Jaringan internet juga penting, ada di list itu. Dan itu kita di Kepulauan Yapen masih kurang.
1: Kekurangannya.
0: Jarak 15 menit yang dari kota ke Sarwandori saja sudah putus-putus. Iya. Teman-teman wisatawan yang datang mau mengakses informasi itu bahwa saya ada di sini untuk kabarkan teman yang lain atau live begitu, wah itu tidak bisa. Dan itu salah satu yang buat media sosial itu penting sekali.
1: Oke, kemudian terkait dengan berapa biaya yang dipatok nih untuk setiap spot wisatanya di Karopai?
0: Oh ya, di sana ada beberapa fasilitas yang kami siapkan. Yang pertama yang masih mendominasi atau yang utama itu ada homestay.
1: Iya.
0: Kalau homestay per malam rate-nya masih 300.000.
1: Malam
0: itu belum tambah makan. Kalau makan tergantung dia tergantung permintaan mau makan apa, papeda, ikan kuah kuning, tergantung budgetnya dan berapa orang. Ya, lalu masih jadi pilihan juga yaitu banana boat. Kalau wahana air banana boat itu per 6 orang mulai start dari 200.000, 300, 400 itu terkait semakin lamanya durasi waktu, semakin lamanya semakin banyak BBM yang dikeluarkan, semakin besar juga biaya yang harus kita kenakan. Nah, lalu ada snorkeling, juga masih ada diving, lalu ya camping, dan hari ini camping juga jadi pilihan teman-teman di Sulawesi, anak-anak muda sedang refreshing lalu mancing, fishing. Jadi camping ada salah satu tempat yang hari ini cukup ramai setiap minggu ada kunjungan, yaitu pantai orang-orang sekarang Sirui sebut pantai Pasir Timbul, yaitu Pasir di Kamanumpa, yaitu antara perbatasan Kampung Sarawandori dengan Kampung Aromaria Tanjung. Nah itu apalagi di bulan terang kayak begini itu di list untuk malam minggu tuh pasti full. Kira-kira kemarin sudah ada yang mancing. Saya juga tersedia tenda camping, jadi bisa untuk dipakai.
1: Oke. Kemudian bagaimana Kakak Andi bisa memastikan wisatawan mendapatkan pengalaman yang berkesan saat berkunjung?
0: Yap, mungkin itu bisa secara langsung. Terkadang di dalam perjalanan, di dalam trip itu yang saya tawarkan, setelah perjalanan pulang mungkin saya tanyakan ini sudah berapa kali dan apa biayanya relate dengan fasilitas yang didapat dan semua ada yang ya puas. Yang mungkin agak sedikit bikin kurang itu jaringan internet.
1: Iya.
0: Itu semua tamu, wah ini jaringan hilang, mau kontak. Lalu rata-rata semua orang tuh mau kabarkan teman atau keluarga begitu kan dengan story atau apa, saya ada di sini bisa live. Nah itu tidak bisa. Nah itu yang selalu jadi apa ya, kekurangan, list kekurangannya tuh ini gimana tambah apa namanya, tambah internet dengan apa Starlink. Cuman ya biaya Starlink lumayan untuk ini, jadi ya operasional, kos operasionalnya agak dibesar di situ, akhirnya ya tidak bisa. Terima kenyataan saja bahwa memang jaringan di sini belum bagus. Berharap suatu saat, satu tahun atau di tahun-tahun mendatang jaringan di Yapen ini sudah ujung pukul ujung sudah bagus.
1: Oke. Kemudian apa inovasi terbaru yang sedang atau dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik di Karopai?
0: Iya, ada dalam perencanaan.
1: Iya.
0: Ada satu yang lagi dikerjakan.
1: Oke.
0: Nanti kalau masih bocor sudah, tapi aku kasih bocor lagi nanti bisa jadi lagi proyek gagal lagi.
1: Iya.
0: Lalu memang ada tambah homestay, ada satu kamar.
1: Okay.
0: Mungkin itu untuk kabel karena kamarnya juga kecil dan mungkin ada fasilitasnya lengkap. Langsung buka pintu bertemu dengan kolam renang alami laut. Buka pintu langsung lompat. Nah, itu lagi dikerjakan, tapi di giat-giat yang proyek di bulan berjalan untuk Agustus, memang saya sudah berbicara dengan teman-teman pemuda di kampung. Kita harus tanam terumbu karang. Dan itu mungkin semoga saya juga bisa bawa teman-teman datang ke RRI lagi, karena RRI ini memang terbaik untuk kita bicara sosialisasi, lalu promosi. Itu RRI terbaik. Di bulan Agustus ini teman-teman muda saya siapkan untuk kita buat tanam terumbu karang, dan kita undang juga teman-teman di kota Serui. Siapa yang punya hati, punya jiwa tentang perlindungan, kempen, jaga laut, jaga alam, ayo sama-sama. Tong buat dulu, yang bisa ketong bikin, ketong bikin. Nanti mungkin di tempat lain juga mau, ayo tong sama-sama bikin.
1: Terkait dengan kunjungan ini, waktu kunjungan kira-kira yang paling ramai itu kapan?
0: Kalau ramai itu biasanya di akhir tahun sama awal tahun. Tapi di Karopai saya lihat data, yang saya lihat dari data pendapatan itu, puji Tuhan di tahun ini saya pikir ini efisiensi, jadi pasti bisnis usaha juga anjlok. Tapi puji Tuhan, dari Januari dia naik,
1: Februari
0: naik, April naik, Maret, April, Mei, Jun, sampai di Jun, orang Serui masih cinta Karopai, orang Serui senang untuk wisata di Yapi ini berkembang, orang Serui datang terus siang, malam, yang mancing, yang camping, yang snorkeling, yang main banana boat, di semua usia, dari anak-anak 1 tahun sampai yang 75 tahun. Baru kemarin bertemu dengan ada Tete, kakek, itu usia sekitar 70-an tahun, dan dia menikmati, dia duduk santai, dia ingat dia punya masa muda. Wow, dia bilang luar biasa, dulu dia masih muda, dia sempat dayung di Teluk Tenang, dan dia kembali lagi. Dia bilang terima kasih karena dia bisa kembali lagi mengingat dia punya masa muda. Nah, jadi saya lihat dari Januari sampai Jun itu kunjungan orang Serui sangat mencintai pariwisata di Yapen. Mungkin di tempat-tempat lain saya berharap juga sama. Ramai juga di timur, di barat, lalu di tengah kota. Itu orang Serui luar biasa. Terima kasih buat masyarakat kota Serui.
1: Kemudian pengunjungnya itu kira-kira dari Serui saja atau ada dari daerah lain?
0: Ya, terakhir kemarin di hari Sabtu saya dapat dari luar, yaitu Bapak Bupati Waropen, Bapak FX Mote berkunjung, makan kelapa dengan rombongan, dengan rombongan santai dari bandara, lalu menikmati alam, menikmati kelapa muda dengan cistik, dan luar biasa. Bapak Mote punya dukungan buat kita anak-anak Papua, walaupun beda jalur, beda pulau, Bapak di Waropen, tapi Bapak luar biasa berikan dukungan. Yang paling terjauh untuk di tahun ini masih dari Jakarta.
1: Masih dari Jakarta.
0: Itu yang terjauh. Belum dari benua
1: yang lain. Iya. Terus terkait dengan paket, apa saja nih kira-kira paket wisata yang sudah ditawarkan ke pengunjung?
0: Ya, kalau paket dari Karopai, untuk Karopai sendiri itu penginapan, homestay, lalu ada hiking, ada camping, ada mancing selalu ramai. Tapi saya juga ada tawaran-tawaran paket lain dari Karopai juga, karena memang sebagai guide, lalu punya tugas untuk menjual potensi di Yapen seluruhnya. Itu ada Barawai. Informasi buat teman-teman masyarakat Kota Serui yang mau
1: Yapen Timur, ya,
0: bisa berkunjung ke distrik Raimbawi.
1: Yapen
0: Timur. Itu ada spot Cendrawasih. Di sana ada homestay. Saya di tahun lalu kirim satu tamu orang Swiss perempuan, berkunjung ke sana selama 2 hari. Dia puas, dia menikmati, dan beautiful. Yapen is beautiful. Yapen itu indah. Lalu bergeser sedikit, ada Cendrawasih juga dan Penyu di pantai Pasir Panjang. Itu ada Aisau, Inggrisau, itu keren. Nah, selalu sering kalau ada tamu saya arahkan ke sana, saya promosi juga. Lalu dekat-dekat Ambai terkenal dengan diving, diving untuk Ambai keren. Lalu geser ke barat. Tapi sebelum jauh-jauh ke barat ada Mantembu.
1: Mantembu, iya.
0: Ada Manainumi, ada air terjun, keren. Lalu Mukas. Sunset kemarin ada banyak-banyak teman-teman. Dan saya dengar itu dari Waropen kemarin hari Minggu. Dong cuman foto-foto di Karopai. Lalu dong bilang, kakak ini kira-kira tuh dapat sunset di Mokas jam berapa? Oh, jam 5 lewat. Nah, akhirnya di trip itu saya kasih berhenti di jam 4 karena hitungan waktu dong harus ke kota jam 5 dong nunggu. Nah, itu biasanya dibuat dalam satu paket. Apa yang bisa didapat di seru ini? Lihat cendrawasih di Barawai, pulang, mandi di Kalimantembu, pergi snorkeling di Karopai, bisa nikmati sunset di situ atau datang nikmati sunset di Patung Kristus, Mokas, atau pilihan bisa ngopi santai di Pertamina.
1: Okay.
0: Pertamina juga keren. Pantai Pertamina sekarang keren. Itu sore-sore saya lihat anak-anak muda saya berkunjung ke sana, cerita dengan pemilik. Keren. Luar biasa. Karena ini adik-adik yang di kafe juga sering ke Karopai. Kita sering di sana. Jadi ya kalau ada tamu berkunjung yang dari luar. Contoh tamu asing, yaitu dari Waropen. Tamu asing terjauh. Nah, dia datang, dia bingung. Nah, tempat kopi yang terbaik, nah itu bisa diarahkan. Oh, ini ada tempat kopi, ada menu ini bagus nih, boleh dicoba adik-adik. Nah, itu adik-adik teman-teman dari Waropen tuh suka berlibur ke Serui. Dan saya dapat di bulan ini tuh sekitar, ya sekitar 20 orang. Dari Karopai berkunjung ke kota dan mereka minta. Nah, saya tawarkan juga yang kalau mau lihat cendrawasih, bolehlah lihat cendrawasih atau mau ke Mandena, ada pasir di sana. Lalu yang terdekat ada air terjun, tiga air terjun. Yaitu di Kampung Airawi, ada Aronai, ada Bora Maria, ada Bayami. Nah, itu keren-keren semua. Air terjun itu keren-keren. Ada pantai lagi di sana, pulau di sepanjang pantai, ada di depan Sasawa, ada Kota Yenusi. Wow, keren. Ansus dengan keindahannya. Woi dengan keindahannya. Miosnum dengan keindahannya. Nah, kalau Miosnum top, keren. Mungkin seperti itu.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program acara obrolan ya bersama dengan Andi Leo Karubaba ya, pemilik Karopai. Dan sebelum kami lanjutkan pada sesi yang terakhir, kami hadirkan dulu beberapa iklan yang akan lewat berikut ini.

0: Yosep, Ocep, Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana ya? Semua ojek di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kau lagi pi kerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga toh. Kasian, mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kampung rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua, malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, mo.
2: Iya, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera. Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang. Bisa istirahat di hari tua. Tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan...
4: Untuk di sungai, segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Baik, saudara pendengar, masih bersama kami dalam program acara UMKM Bicara dan juga masih bersama dengan narasumber yaitu Kakak Leo Karubabah, pemilik homestay ya di Karopai. Ya, kita beralih pada sesi yang terakhir atau sesi yang ketiga. Di sini mungkin Kakak Leo bisa jelaskan ya dampak ekonomi apa nih yang paling dirasakan oleh Kakak Leo. Juga pemuda atau teman-teman muda yang terlibat sejak Karopai ini menjadi salah satu tujuan wisata di Yapen.
7: Ya, dampak ekonomi yang saat ini dirasakan dari kita mengolah potensi wisata yaitu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Seperti beras, gula, itu dari hasil wisata ini setiap minggu bisa mencukupi. Dan juga mungkin uang jajan buat keluarga, anak-anak, yang sekolah, dan itu memang dirasakan. Karena Rupai sendiri ada beberapa adik-adik yang bekerja juga, anak-anak yang masih sekolah, SMP, pelajar. Jadi dari situ mereka sudah bisa mendapat uang jajan sendiri.
6: Dengan hasil keringat sendiri
7: mengurangi
6: ya.
7: Mengurangi beban orang tua, beban mereka orang sudah tua. Punya uang jajan. Jadi orang tua sudah berkurang, mungkin pendapatan orang tua dari mancing itu bisa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi lainnya.
6: Kira-kira bagaimana keberadaan Karopai membuka peluang usaha bagi UMKM dan juga masyarakat lokal?
7: Ya, itu kerinduan seperti di awal bercerita tentang kerinduan bagaimana mm-hmm. bisa Karopai nanti menjadi besar, mm-hmm. punya ini, punya itu.
6: Punya ini ya. Dan itu, oke.
7: Okay. Salah satunya, ya ini bisa ada satu tempat untuk mm-hmm. bisa menampung hasil-hasil UMKM dari mama-mama, mm-hmm. mulai dari rajutan atau okay. mungkin olahan makanan, mm-hmm. mungkin bisa jadi bahan oleh-oleh untuk tamu yeah. yang berkunjung, lalu mungkin pulang ke tempatnya bisa mm-hmm. Bawa beli mm-hmm. untuk jadi oleh-oleh. Jadi memang itu kerinduan, suatu saat nanti harus punya satu galeri, mm-hmm. buat tempat untuk bisa mengumpulkan UMKM okay. dari ya yang mau untuk mm-hmm. dijual, mau bisa taruh di Karopai.
6: Oke, kemudian berapa penghasilan yang diperoleh oleh Kakak Leo sendiri dari kunjungan wisatawan ini?
7: Ya, dari untuk terakhir di bulan Juni, mm-hmm. ini di Juni agak sedikit tidak sama seperti di musim libur bulan Juli.
6: Iya,
7: Juli itu musim libur, mm-hmm. dari setiap hari.
6: Mm-hmm. Pasti ada kunjungan.
7: Setiap hari ada, dari pagi sampai malam hari,
6: okay.
7: sampai pagi hari. Ya. Jadi ya di musim libur itu rata-rata bisa sampai 5-6 juta mm-hmm. nanti dibagi untuk operasional.
6: Oke.
7: Okay. Bulan itu dibagi untuk operasional. Mm-hmm. Gaji kru, gaji iya. mm-hmm. anggota, lalu untuk operasional.
6: Operasional lain-lain.
7: Stay, iya. Arti harus mm-hmm. sabun, laundry,
6: iya.
7: paku, mm-hmm. cat, untuk perbaikan lain-lain, bensin.
6: Ya. Oke. Okay. Kemudian menurut Kakak Leo nih, bagaimana peran wisata dalam mengurangi pengangguran ataupun membuka lapangan kerja bagi anak
7: yes,
6: muda?
7: Itu penting sekali. Uh-uh. Tujuan dari membuka lahan pekerjaan wisata ini kan untuk mengurangi pengangguran.
6: Iya.
7: Uh-uh. Mungkin ada yang berkatnya jadi PNS, uh-uh. ada yang berkatnya jadi wira swasta.
6: Iya.
7: Kita yang di wira swasta yang uh-uh. Ada yang tukang bangunan, nah kita punya potensi yang besar. Saya iya. lihat di beberapa bulan, mm-hmm. terima kasih buat Dinas Pariwisata melakukan iya. kegiatan. Kemarin mm-hmm. ada promosi budaya, mm-hmm. kuliner
6: iya.
7: di Taman Odo. Mm-hmm. Nah, itu kita punya potensi bagus, adik-adik bisa menari.
6: Iya.
7: Adik-adik menari, mm-hmm. dan itu di luar sana, tadi saya sempat lihat-lihat di video. Mm-hmm. Di Bali terian kecil mm-hmm. karena ada di grup
6: yeah.
7: itu anak kecil dari SD okay. banyak kan sekitar 10 orang, lalu ada orang dewasa, ada lagi mm-hmm. nah menari tari kecak mm-hmm. dan waktu itu saya ingat untuk nonton tari kecak di Bali di tahun 2000-an mm-hmm. itu sekitar 25.000 per orang. Nah saya lihat kemarin ada atraksi yang dibuat oleh Dinas Pariwisata mm-hmm. berarti atraksi dengan menari tarian mm-hmm. itu bisa menghasilkan. Kalau okay. dikerjakan dari profesional, uh-uh. pasti itu bisa menghasilkan, menambah nilai ekonomi. Lalu yeah. ada aircraft juga. Uh-uh. Nah, dari pariwisata ini kan dia multidimensi. Uh-uh. Datang aircraft, ada tukang foto di sana. Uh-uh. Tukang foto di sana, dia hasil foto yang bagus, harganya pasti juga
6: uh-uh.
7: bagus. Ada batik, uh-uh. Ada noken-noken, lalu kuliner.
6: Okay.
7: Kuliner lokal juga. Mantap. Saya lihat ada adik-adik juga di sini di apa aircraft, kafe buat mm-mm. kopi. Dan okay. hari ini ya, anak-anak Bob Sirwi mm-mm. jadi barista dan kopi juga mantap. Nah okay. ini mungkin saran untuk Dinas Pariwisata mungkin di tahun berikut mm-mm. bisa bikin lagi giat yang yeah. sama, promosi dan hadirkan pelaku-pelaku UMKM okay. ke sana biar kolaborasi, mm-mm. kasih tunjuk bahwa Tong disuruh juga bisa, mm-hmm. bisa sama seperti luar.
6: Oke, kemudian kira-kira spot wisata apa nih yang paling disukai oleh pengunjung?
7: Ya, berbeda-beda sih. Mm-hmm. Kalau bicara wisata ada wisata alam, ada wisata mm-hmm. buatan, ada special interest.
6: Okay.
7: Nah, special interest juga punya daya tarik.
6: Okay.
7: Special interest mm-hmm. ya seperti bertuacing. Mm-hmm. Bertuacing cendrawasih ya, mm-mm. cendrawasih dan yeah. lain-lain itu punya daya tarik.
6: Okay.
7: Itu punya minat khusus. Jadi minat khusus itu seperti cave goa, mm-mm. mancing mm-mm. minat khusus
6: dia. Yeah.
7: Mancing bilang itu tidak bisa paksa untuk pergi mancing, nanti pusing-pusing di laut, jadi betul-betul orang yang tertarik, interest. Okay. Dia itu spesial interest. Dan yang hari ini diserui, yang hari ini diserui betul-betul menarik,
6: menarik,
7: spesial, interest, itu mancing.
6: Mancing, iya. Ah,
7: mancing ini
6: rata-rata ya?
7: Tidak memilih gender, tidak lihat dia laki-laki, perempuan.
6: Perempuan, iya.
7: Perempuan juga. Di pelabuhan ada perempuan yang mancing suntung sampai malam hari. Di Cina Tua ada perempuan yang mancing di Pantai Maradei, Pertamina, Kabuayena, sampai ke Arumarea. Di sana ada laki-laki, perempuan, mulai dari jam 7 malam sampai jam 10. Artinya wisata mancing ini dia tertarik, orang Sulawesi tertarik.
6: Nah,
7: kalau kita buat dia jadi sebuah paket, ini promosi lagi nih.
6: Iya.
7: Ini promosi kurudu kayak lagi nyobo lagi. Nah, itu nilai jual yang tinggi. Di sana mancing sedikit, tenggiri besar naik. Bawa ke darat, masak, nilai tambah. Homestay, nilai tambah. Transportasi di sana bagus, akses. Ada kapal. Kalau dikembangkan, pasti ada yang tertarik. Karena lihat rata-rata usia di Serui, mulai dari yang muda, anak-anak sekolah, sampai orang kerja, suka mancing, tertarik dengan mancing. Kembangkan itu bisnis mancing, special interest itu wisata. Jadi kita jadi wisata, bisa. Sekarang siapa mau mulai?
6: Itu lagi.
7: Mulai.
6: Oke. Okay. Kemudian apa target nih atau pengembangan yang ingin dicapai dari Karopai dalam beberapa tahun ke depan?
7: Target adalah buat trip mancing yang bagus, yaitu punya speed yang bagus. Okay. Karena saya lihat dan alami orang Serui gila mancing.
6: Iya.
7: Semua, mau dia itu swasta, mau dia itu ASN.
6: Iya.
7: Saya kemarin dapat tamu, tamu besar di Serui, tamu besar, dia orang baru, mungkin baru 2 minggu, tamu besar. Dan dia camping di pasir timbul di Kamanumpa sambil mancing minta 2 boot. Biasanya kan 1 boot, tapi dia 2 boot dengan rekan-rekannya. Dan itu wow, berarti ini kita punya tamu, kita punya bapak-bapak ASN, kita punya orang-orang yang bekerja ASN. Mereka tertarik dengan wisata seperti begini. Mancing, tidur di pantai. Nah, itu berarti apa yang harus kita siapkan? Tantangannya apa? Berarti harus boot yang bagus.
6: Iya.
7: Ada homestay yang bagus. Untuk melengkapi kebutuhan dan tertarikan dari kita punya tamu.
6: Iya. Seperti itu. Oke, yang terakhir kira-kira apa saja? Kira-kira apa kendala yang dialami selama ini?
7: Mas, yang utama modal.
6: Oke.
7: Itu modal. Modal usaha. Uang ya, modal itu modal uang.
6: Iya.
7: Kalau modal nekat, modal berani, modal maju tabrak sudah ada. Tapi modal uang masih kurang.
6: Oke. Ya, pendengar, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita di sore hari ini. Dan sebelum mengakhirinya, saya persilakan Kakak Leo untuk closing statement. Sebagai anak muda yang berhasil ya mengembangkan potensi lokal, kira-kira apa pesan dari Kakak Leo sendiri kepada generasi muda agar berani berkarya dan juga membangun daerahnya sendiri?
7: Oke, untuk kita semua, kita punya Pulau Yapen tuh tidak kalah indah, dia indah sekali dari timur, barat, utara, selatan, punya potensi yang luar biasa yang harus dikembangkan. Tidak harus dilihat, tapi harus dikembangkan, diolah dan dikembangkan. Terakhir, itu beautiful Yapen. Yapen indah sekali.
6: Oke. Ya, pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, banyak hal inspiratif yang telah disampaikan oleh Kakak Leo Andika Rubaba selaku pengelola ekowisata Karopai Private Bay. Dan ini berawal dari sebuah potensi lokal ya, yang dikembangkan menjadi destinasi wisata, dan strategi pengelolaan yang dilakukan ini untuk menarik wisatawan. Dan hingga dampak positif yang dirasakannya oleh masyarakat juga melalui ekowisata Karopai ini, semoga bermanfaat untuk semua pemirsa juga pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun berada. Ya, terima kasih kepada Kakak Andi yang sudah hadir bersama kami dalam program obrolan UMKM Bicara sore hari ini.
7: Oke, sama-sama juga buat RRI Serui yang selalu membantu dalam promosi pariwisata di Yapen.
6: Oke, dan juga untuk semua pendengar, kita sudah berada di akhir jumpa kita dan kita akan kembali berjumpa dalam program UMKM Bicara pada edisi mendatang. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

0: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.
1: Karena saya punya bola, jadi saya berhak tentukan siapa temanku.
2: Tong selalu tertawa bersama saat Tom main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tong ada di kota yang sama, tapi Tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
3: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
2: Kakak Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dum kabar bagaimana?
3: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
4: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dai.
1: Apa, Aide?
0: Ku bisa bantu Sakang.
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang. Tapi saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa, Jidi?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Papua ini sudah hampir punah. Hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop, jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Iya, pendengar, 53 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui. Kami masih akan terus hadir dengan rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, di mana kami akan ikuti informasi atau warta berita Gema Papua yang disiarkan secara Korwil Nusantara 1 Papua.

Pro1. Saudara pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama Pro1 RRI Jayapura mengikuti Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara Korwil Nusantara 1 Papua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Povindiko.
1: Selamat malam Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua. Sekorwil 1 edisi Senin 27 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua.

0: Berita pertama, menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua. Laporan Tri Rian.
1: Menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodal 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di pihak NUFOR. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah pihak NUFOR. Panglima Kodau 3 Marsikal Muda TNI Dr. Azhar Aditama mengatakan, seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman eksplosif Remnants of War atau ERW.
2: Dari bersama bahwa dari 1944 sampai dengan hari ini, itu memang masih banyak bahan peledak yang tertinggal di sekitar Biak. Kita tidak menyalahkan beberapa pihak, tidak, tetapi langkah mitigasi yang bisa kita sampaikan, yaitu mari sama-sama kita mengidentifikasi, kemudian melokalisasi barang-barang tersebut, dan kita akan mendisposalnya. Memang menurut hukum internasional juga dikatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah kedepannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, itu akan merupakan langkah mitigasi nyata yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang memang memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama, melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang berada di Pulau Biak ini.
1: Sementara itu, Kepala BBBD Biak Numfor, Lord Elian Sene, mengatakan,

0: Akan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi.
1: Dari sisi yang lain, dari waktu ke waktu, kita memulainya tanggal 30 Mei, telah menetapkan tim untuk melakukan mitigasi bencana khususnya untuk bom di Kabupaten Biak. Dan itu sudah berjalan dan timnya terdiri dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dan di dalamnya itu para ahli yang bisa memberikan informasi tentang potensi peledakan bom itu. Karena pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas tertentu pada bagian itu, tetapi mempunyai regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati dan itu sudah disebarkan untuk menjadi perhatian untuk masyarakat.
0: Melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau IRW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Iswajudi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi best practice penanganan IRW di berbagai negara sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Tririan melaporkan.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar apel gabungan kick-off pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Yapen menghadirkan Forkopimda Yapen, ASN TNI Polri, paguyuban mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih, pelajar SD, SMP, dan SMA di Yapen. Kita ikuti laporan reporter Salo Ayomi.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen gelar apel gabungan kick-off pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen menghadirkan Forkopimda Yapen, TNI Polri, ASN, paguyuban, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih, pelajar SD SMP SMA di Yapen. Apel ini dipimpin Bupati Yapen Benyamin Arisoy SEMSC dalam sambutannya mengatakan apel ini sebagai momentum memperkuat sinergi, disiplin, semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Yapen. Melalui apel gabungan diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, menciptakan HUT kemerdekaan yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Apel gabungan pada pagi hari ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, disiplin, serta semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Melalui apel gabungan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, serta menciptakan suasana peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Melalui kick-off pengibaran bendera merah putih, Bupati Yapen mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI Polri, ASN, paguyuban mahasiswa, pelajar, mensukseskan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI sebagai wujud ungkapan syukur dan penghormatan.
4: Pencanangan atau kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita tandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada komunitas masyarakat yang dilanjutkan dengan parade merah putih sebagaimana terlaksana hari ini. Dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat di kota 17 distrik maupun 160 kampung dan 5 kelurahan untuk mengibarkan bendera merah putih serta memasang umbul-umbul pada rumahnya masing-masing dan juga pada kantor-kantor.
3: Pelaksanaan apel kiko pengibaran bendera merah putih, Bupati Yapen Benyamin Aristoi bersama pimpinan Porkopimda menyerahkan bendera secara simbolis kepada perwakilan TNI Polri ASN Paguyuban yang ada di Yapen, dilanjutkan dengan parade merah putih. Salo Ayomi melaporkan.
2: Warga Nabire minta pihak terkait segera menangani sampah, memperbaiki penerangan, serta menertibkan lapak-lapak di kawasan pantai Nabire. Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi.
5: Pantai Nabire merupakan ikon wisata utama di pusat kota Nabire, Papua Tengah, yang populer sebagai tempat nongkrong warga Nabire, terutama pada sore hari. Pantai ini menawarkan pemandangan santai, kuliner, dan wahana permainan bagi anak-anak, menjadikan destinasi favorit untuk menikmati suasana pesisir di tengah kota. Ikon pantai yakni sebuah tulisan besar Pantai Nabire yang terbuat dari material tembok. Selain itu, lapak-lapak atau bangunan yang berada di dinding atau pagar milik penerbangan MAF dulunya hanya bangunan bongkar pasang, kini menjadi bangunan permanen yang dinilai tidak tertata dengan baik. Tidak hanya itu, coretan bahkan ludah pinang terlihat mengotori permukaan tulisan Pantai Nabire. Di samping itu, sampah plastik yang berserakan di bibir pantai. Kondisi ini sangat disayangkan, padahal tulisan Pantai Nabire menjadi titik populer bagi para pengunjung. Ungkapan itu dikemukakan mantan Kepala Distrik Nabire tahun 2008, Daniel Maipon, yang juga salah satu pencetus atau pendiri Pantai Nabire yang dahulunya dikenal dengan Pantai Maaf.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire, Lura Morgo, Kepala Distrik Nabire, Bapenda Kabupaten Nabire, tolong ditata Pantai Nabire itu sesuai peruntukannya dari awal. Yang lihat sekarang ini tidak tertata baik. Bangunan yang kita orang wanti-wanti untuk tidak boleh ada, sekarang sudah ada. Yang dinding punyanya penerbangan MAF itu sebenarnya tidak boleh permanen, tidak boleh ada pengecoran. Waktu itu kita bilang jual, malam tutup seperti biasa, tidak ada bermalam. Kemudian untuk masyarakat kota yang datang menikmati Pantai Nabire ini sudah jadi ikon kita. Tolong kepada masyarakat pengunjung untuk kita jaga. Kita boleh datang menikmati tapi kita menjaga juga kebersihannya. Bapak Ibu, para pengusaha dan pedagang yang sudah mendapat izin dari pihak pemerintah Kabupaten Nabire, tolong agar selain Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berbisnis, berusaha, Bapak Ibu juga harus punya kewajiban untuk ikut memelihara Pantai Nabire ini. Ini kan sekarang model macam pasar, jadi semua orang bebas berjualan sampai tidak ada tempat duduk untuk pengunjung, semua padat. Saya khawatir sekali kalau dia akan kembali lagi seperti yang masa lalunya.
5: Sementara itu, terkait kebersihan Pantai Nabire, Ibu Ana Meyati, salah satu masyarakat Nabire yang sering berkunjung bersama keluarga, berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat sampah sehingga para pengunjung tidak membuang sampah sembarangan, serta menambah penerangan dan menertibkan lapak-lapak yang dinilai semberau.
7: Kayaknya sampah-sampah ini perlu diperhatikan karena kalau hujan itu kan macam meluap lah. Dan ini Nabire yang kecil ini sudah jadi provinsi Papua Tengah. Paling tidak kita sudah menunjukkan bahwa kita ini bagus, kita ini bisa bersih, bisa sehat, bisa bahagia. Kita yang tidak lagi. Terus ini lapak-lapak yang kemarin kita hanya bongkar pasang, jadi wanita ada kegiatan mereka tidak. Ternyata sekarang sudah jadi permanen ya. Apakah memang itu sudah ada? Artinya sudah ada instruksi dari dinas terkait, boleh ini permanen gitu. Saya pikir kalau dia bisa bongkar pasang suatu saat ada kegiatan apa, bisa dipakai.
8: Penuh sekali nih, Pantai Mas itu kan betul-betul jadi pusat hiburan atau pusat kuliner buat masyarakat. Entah itu minggu sore atau hari-hari lain, karena betul-betul ada orang keluarga-keluarga di atas. Tapi yang perlu kita tangani, kalau malam itu kita nggak bisa kasih.
7: Terus kemudian keduanya ini keamanannya juga perlu ditingkatkan.
5: Dengan adanya perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, para pelaku usaha, Pantai Nabire diharapkan kembali memancarkan keindahan dan menjadi kebanggaan warga serta daya tarik wisatawan. Sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah, Nabire juga dikenal dengan potensi wisata bahari lainnya di Teluk Cendrawasih. Robby Vanindi melaporkan.
2: ...22 angkasawan-angkasawati LPP RRI dinyatakan berkompeten usai menyelesaikan ujian kompetensi wartawan radio. Berikut laporannya.
9: Sebanyak 22 angkasawan dan angkasawati RRI Korwil Nusantara 1 Papua resmi menyelesaikan uji kompetensi wartawan radio selama 4 hari. UKWR Angkatan 44 dan 45 dilakukan sebagai bagian upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Kepala LPP RRI Jayapura sekaligus Koordinator Wilayah Nusantara 1 Papua, Joni Iskandar Baso mengatakan pelaksanaan UKWR merupakan langkah strategis untuk memastikan wartawan RRI memiliki kompetensi untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya sehingga peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
10: Uji kompetensi wartawan radio UKWR merupakan bagian upaya strategis LPP RRI dalam meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Pelaksanaan UKWR di wilayah Korwinus 1 Papua merupakan momentum dalam memastikan bahwa wartawan RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dituntut untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, terpercaya kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi wartawan melalui UKWR saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
9: Sementara tim penguji UKWR, Taufan Pamungkas mengatakan kompetensi UKWR harus terus diwujudkan melalui pembelajaran dan karya jurnalistik yang sudah diverifikasi.
11: Jadi kalau tidak belajar, kamu ketinggalan. Kamu akan ditinggal. Jadi harus belajar terus. Dengan UKWR ini, apapun hasilnya, jadikan trigger pemicu untuk terus belajar. Jadi kompetensi itu bukanlah tujuan akhir, tapi dia merupakan komitmen yang harus diwujudkan setiap hari, setiap saat kita harus mau belajar, harus terus belajar, sehingga kepercayaan publik itu hanya bisa kita dapatkan dari hasil karya kita, target kita. Ini berita yang baik, terkonfirmasi, terverifikasi, dan itulah salah satu ciri profesionalisme.
9: Ditambahkan Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi dari Dewan Pers merupakan bentuk legalitas profesi yang harus dijaga dengan integritas.
12: Yang 22 titik mudah-mudahan tumbuh di Jayapura di tangan Pak Joni. Dan yang juga nama Pak Kasatker, Juru Kasatker dan Ayah Kronis. Jadi bersyukurlah, terima kasihlah teman-teman yang ikut kali ini. Karena sudah memiliki legalitas dari langsung yang paling tinggi, bukan lagi di lembaga, bukan mengatakan RRI kecil, tapi maksudnya lagi kita sudah Dewan Pers yang berhak menyebabkan dengan Dewan Pers menyebabkan kot Dewan Pers. Hargai dan jangan bisa memanfaatkan, gunakan itu menjadi Anda menjadi wartawan yang berguna dan juga bermartabat dengan
9: penutupan UKWR Angkatan 44 dan 45 menjadi momentum bagi RRI untuk terus memperkuat kualitas SDM jurnalistik di Tanah Papua sehingga mampu menghadirkan berbagai informasi yang lebih profesional, kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat Papua di era media digital. Nalik Saulia melaporkan.

0: SD Negeri 2 Tanah Merah gelar jalan santai bersama keluarga memperingati Hari Anak Nasional. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, SD Negeri 2 Tanah Merah menggelar kegiatan jalan santai yang melibatkan seluruh siswa beserta orang tua Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini disampaikan langsung Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanah Merah Abdul Wahab. Menurut Abdul Wahab, peringatan Hari Anak Nasional yang sebenarnya jatuh pada hari Kamis 23 Juli lalu sengaja dialihkan pelaksanaannya ke hari Sabtu dengan pertimbangan agar seluruh orang tua dapat hadir dan berpartisipasi bersama anak-anak mereka.
2: Ya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli, tapi kami melaksanakan kegiatan di hari Sabtu supaya orang tua bisa bersama-sama dengan anaknya. Kalau hari tanggal 23 kemarin kan hari Kamis, itu hari kerja, mungkin orang tua tidak bisa bersama-sama. Sehingga kita memang melaksanakan untuk hari Sabtu, supaya keluarga besar SD Negeri 2 bersama orang tua jalan santai. Suasananya ya tidak terlalu formal, tapi berjalan bersama keluarga.
1: Mengingat hari Kamis adalah hari kerja, rute jalan santai dimulai dari titik kumpul di halaman depan Sukaryanggo yang telah disiapkan panitia dan berakhir di halaman kantor Bupati Bovendigul. Kegiatan ini diikuti secara meriah oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan total keseluruhan kurang lebih 700 peserta anak-anak yang didampingi oleh masing-masing orang tua dan wali murid.
2: Anak-anak tidak bermain gawai, yaitu bermain permainan-permainan tradisional seperti lompat tali, main egrang, mungkin main layang-layang, main gundu, kemudian permainan-permainan yang lain lah, yang sifatnya tradisional.
1: Selain jalan santai, panitia juga menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan permainan tradisional yang mengajak anak-anak kembali mengenal permainan asli tanah air sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai. Di antaranya adalah lompat tali, bermain egrang, layang-layang, gundu, dan beragam permainan tradisional lainnya yang disukai anak-anak.
2: Diharapkan bahwa dalam rangka Hari Anak ini, hubungan antara orang tua, anak, guru, dan tenaga kependidikan yang ada ini berjalan harmonis sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik.
3: Ada hal lain Pak yang mau disampaikan?
2: Saya berharap bahwa Hari Anak Nasional ini bisa diperingati secara keseluruhan di Kabupaten Bovendigul sehingga saya lebih meriah lagi.
1: Melalui momen peringatan ini, Kepala Sekolah Abdul Wahab menyampaikan harapan besar agar hubungan yang harmonis antara orang tua, anak, guru, dan seluruh warga sekolah senantiasa terjalin dengan baik sehingga proses pendidikan dan pembentukan karakter anak dapat berjalan maksimal. Suasana kegiatan berjalan dengan penuh semangat, tawariang anak-anak, dan kehangatan kebersamaan antar seluruh keluarga besar SD Negeri 2 Tanah Merah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
0: Berita terakhir, Polres Jayawijaya musnahkan 5.407 batang ganja dan menegaskan komitmennya dalam pemberantasan narkoba dan juga minuman keras. Laporan Afrianti Marbun.
4: Kepolisian Resort Jayawijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan gelar hasil operasional dan pemusnahan barang bukti minuman keras, ganja, dan senjata tajam triwulan 2 tahun 2026 di Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus dan operasi kepolisian selama periode Januari hingga Juni 2026. Menurut Kapolres, pemusnahan dilakukan secara bertahap, sementara barang bukti hasil operasi hingga akhir Juni dimusnahkan dalam kegiatan kali ini sebagai bentuk transparansi sekaligus komitmen penegakan hukum. Dari hasil operasi tersebut, Polres Jayawijaya bersama TNI berhasil mengamankan sebanyak 5.407 batang ganja. Keberhasilan itu, kata Kapolres, merupakan hasil sinergi yang kuat antara Polri dan TNI dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Papua Pegunungan. Kapolres menegaskan Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, termasuk anggota kepolisian sendiri. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila mengetahui adanya oknum aparat yang terlibat agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
5: Untuk pemusnahan hari ini merupakan hasil operasional dari bulan Januari sampai Juni. Kemarin Januari, Maret, Februari sudah kita laksanakan. Adapun tambahan sampai bulan Juni kita laksanakan hari ini. Hari ini memang pemusnahannya agak besar karena kita dapat temuan dari rekan-rekan TNI yang memang aktif membantu kita dalam melakukan pemberantasan ganja ini sejumlah 5.407 batang. Betul, jadi kami dari kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya dan Kapolri pun sudah berkomitmen. Tidak ada satu anggota pun yang bermain-main dengan yang namanya narkotika. Jadi saya tegaskan kembali lagi, apabila ada anggota kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya yang memang dari masyarakat saksikan ada berkaitan dengan narkoba, silakan laporkan ke kami. Begitu pula tadi juga sudah kami sampaikan sesuai dengan komitmen kami dengan Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, apabila ada rekan-rekan TNI juga yang memang terbukti oleh masyarakat berurusan dengan barang-barang ini, silakan dilaporkan ke Subdenpom TNI Wamena.
4: Selain ganja, Satres Narkoba Polres Jayawijaya selama triwulan 2 tahun 2026 juga berhasil mengungkap 25 paket sabu-sabu dengan 17 laporan polisi. Sejumlah perkara telah memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan, sementara sisanya masih dalam proses pemberkasan. Untuk kasus ganja, saat ini terdapat 2 tersangka yang menjalani proses hukum.
5: Kita kan narkoba itu kita bagi. Ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat adiktif. Kalau untuk masalah sabu-sabu, sampai detik ini, untuk triwulan 2, BB yang sudah kami dapatkan itu adalah sejumlah kurang lebih 25 paket sabu-sabu yang beredar di Jayawijaya.
3: Untuk pelakunya kemana?
5: Untuk pelakunya ada 17 LP, semuanya diproses secara hukum. Saat ini ada yang sudah beberapa sudah tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangka, ada beberapa yang masih dalam proses untuk melengkapi berkas. Ganja sama, ada 2 sudah pelaku yang kita proses, sampai saat ini masih dalam proses pemenuhan berkas. Miras sudah ada, tapi kalau untuk miras lokal, kebanyakan kami melakukan penggerbekan terhadap rumah-rumah produksi miras lokal, CT maupun Balo, yang memang dalam keadaan kosong.
4: Melalui kegiatan ini, AKBP Bimantara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum, meningkatkan sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif memerangi narkotika, minuman keras ilegal, dan berbagai penyakit masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Jayawijaya yang aman, tertib, dan kondusif. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua edisi Senin 27 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.

Soekarno. Pahlawan kemerdekaan nasional di posisi pertama terdapat Soekarno atau dikenal dengan sebutan Bung Karno. Pria kelahiran Surabaya 6 Juni 1901 ini merupakan Presiden Indonesia pertama pada periode tahun 1945 sampai dengan 1967. Peran penting sosok Bung Karno bagi Indonesia sendiri berupa sosok proklamator kemerdekaan Indonesia dan pencetus dasar negara, yaitu Pancasila. Sosoknya sendiri dikenal sebagai orator andal yang mampu membangkitkan semangat para pendengarnya. Beliau pernah dinyatakan mengidap gangguan ginjal, tapi ia pun memilih melakukan pengobatan tradisional. Sayangnya, pada 21 Juni 1970, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Jakarta, Indonesia.

0: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh? Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde

0: Kalau aku cerna maksud kau, rupanya si ibu itu memang tidak tahu nama kau, Sepi.
1: Kota, kota, kota. Ayo, macem, macem, jalan kota. Macem, macem, jalan kota, kah?
2: Walah, sepi toh. Mana harus buru-buru lagi.
1: Mbak, kota kah?
2: Iya, kota. Sepi toh.
1: Iya, saya Sepi. Mbak ini siapa? Kenapa tahu nama saya?
2: Loh, maksudnya masih piye toh?
1: Maksud mbak, sebut sapu nama tahu dari mana?
2: Waduh, mumet aku. Mas ini bicara apa toh? Saya ndak ngerti. Lah, ini kok sepi yo? Waduh, jam berapa nih berangkat kalau belum ada penumpang? Walah, walah.
1: Nah, itu mbak sebut sapu nama.
2: Wes, wes, mumet aku mas. Saya bilang sepi.
1: Mbak, mbak. Ayo, kota, kota, macem, macem, mbak, mas. Ayo ikut Sepi aja. Dijamin perjalanan terasa sepi. Kota, kota, mari, kota, kota.

0: Sepi! Sepi! Gimana nih Pak Sepi? Dipanggil-panggil pun dari tadi. Sepi! Sepi! Oi, Sepi! Oi, Sepi!
1: Aduh, siapa lagi tuh? Panggil-panggil bikin ribut saja. Iya, sabar-sabar.
0: Yang kemana ya Sepi ini? Ini gedor-gedor dari tadi tak dijawab pula. Hei Sepi,
2: saya di kamar mandi bang, lagi mandi. Terus ada apa Bang Tigor?
1: Bang Tigor Surapi mau kemana nih?
0: Kayak gini Sepi, bisa ya kau antar Bang Tigor ke...
1: Siap Bang Tigor. Tapi Bang Tigor mau kemana?
0: Ku tengok selain pandai kau mengemudi, kau pandai juga teduhkan hati orang susah.
1: Bang Tigor pun maksud nih apa?
0: Ah, udahlah. Hatiku ini sedang galau. Kau antar aja lah aku ke tempat Sepi ya.
1: Yang benar saja Bang Tigor. Sepi disuruh antar Bang Tigor ke tempat Sepi. Tapi kenapa Bang Tigor?
0: Ayolah Sepi. Tak kuat hatiku berlama-lama di sini. Ayolah. Cepat. Ayo.
1: Oke Bang.
3: Alhamdulillah, jualan hari ini habis terjual. Sudah sore ya? Sebaiknya saya pulang. Perjalanannya jauh ke kampung. Pasti nanti kemalaman lagi.
1: Itu kan Mbak yang waktu itu toh. Dia mau gimana?
0: Mbak!
3: Ya Gusti, sopo iki? Manggil-manggil gak jelas gitu.
1: Mbak yang waktu itu di terminal sebelah sana, toh?
3: Iya, emang kenapa? Sampean ki sopo sih? Manggil-manggil gak jelas.
1: Mbak. Saya ini terambil maksud jahat sama Mbak. Tadi itu saya lagi cari penumpang, makanya saya panggil Mbak. Siapa tahu Mbak mau pulang ke kampung, kan bisa saya antar.
3: Iya, saya memang lagi butuh tumpangan. Tapi... sampean ki sopo to? Sok kenal sok dekat ngono.
1: Nah, ini nih. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pasti terbayang-bayang.
3: Ya Gusti, terbayang-bayang opone to? Kamu kok suka bikin saya kesel to? Minggir.
1: Mbak kamu kemana?
3: Bodoh amat. Aku ikut yang lain aja.
1: Aduh, rejeki lari lagi. Bisa salah apa sama Mbak itu? Saya hanya ingin bersikap ramah, tapi dicurigai yang bukan-bukan. Sepi, memang senasib.
0: Sepi, yang kenapanya si Sepi ini? Urung kali muka aku tengok, udah macam ban kempe saya. Sepi,
1: malam Bang Tigor, saya masuk dulu ya.
0: Tunggu dulu. Kau pulang narik kok mukamu kusut kali. Ayo. Buang dulu lelahnya Sepi. Jangan dibawa masuk ke rumah, bahaya.
1: Bagaimana sama buang rasa marah ini, Bang?
0: Udah. Kau duduk dulu sini. Sekarang kau cerita sama Bang Tigor. Kau kenapa, ha?
1: Begini, Bang. Kau tahu. Tadi ada penumpang ibu-ibu satu bikin saya kesal sekali.
0: Lah, macam mana kau ini Sepi? Penumpang itu pembawa rezeki. Kalau kau marahi penumpang, sama saya kau tolak rezeki. Macam mana ya kau ini? Yang santai lah kau Sepi.
1: Itu sudah Bang, saya sudah berusaha bersikap baik, tapi selalu saja saya yang disalahkan kalau berhadapan dengan penumpang yang satu ini.
0: Masalahnya apa? Dari tadi kadangnya kau jelaskan masalahnya sama aku.
1: Begini Bang, ibu-ibu itu mau naik taksi. Tapi katanya Sepi. Saya bilang ibu kenal saya dari mana. Terus ibunya marah-marah. Katanya sampean siapa toh? So kenal, so dekat. Emosi saya Bang, emosi.
0: Jadi itu masalahnya. Sepi. Kalau aku cerna maksud kau, rupanya si ibu itu memang tidak tahu nama kau Sepi.
1: Maksudnya apa Bang Tigor?
2: Buktinya, ibu tuh sebut sapu nama, Sepi. Ya memang sapu nama Sepi toh.
0: Ah, sudah. Besok Bang Tigor ikut ke pangkalan, biar Bang Tigor dengar sendiri maksud ibu itu manggil Sepi. Ya? Kau istirahat saya dulu. Capek kali kau kutengok. Besok aja kita urus masalah kau itu. Yang gampangnya itu. Ah.
2: Oke bang, sama Andi dulu ya bang.
0: Iya. Sepi kok buat gaduh. Kenapa namanya gak diganti Gembira aja?

0: Kota-kota, jalur kota. Pace-mace, mas bang. Kota-kota, kota-kota, jalur kota. Adek, kota kah? Bang, oi, kota.
1: Nah, itu dia, si Sepi.
0: Bang Tigor, sini bang, kota-kota.
1: Jadi di sini rupanya kau. Mana penumpang? Kenapa sepi kali? Bah, gimana ya?
0: Itu bang, penumpangnya masih belanja. Belum ada yang niat pulang jadi.
1: Jadi, mana ibu-ibu yang kesal sama kau? Tak kulihat ada perempuan di terminal ini. Mana dia?
2: Bang. Bang Tigor. Ibu itu di belakang kita, bang.
1: Eh, yang kenapa nyamuk kau? Ada daya kau kutengok. Ah, perempuan itu memang suka mengganggu. Kalau aku jadi kau, sudah aku kasih antam itu.
0: Bang, itu di belakang, bang.
1: Kenapa harus takut dengan perempuan? Ibu-ibu nyapa lagi, ah.
3: Oh, jadi sampean ini ayahnya supir ini. Saya ingatkan yo, tolong diajarkan anaknya sopan santun.
1: Bah, emang siapa kau?
3: Saya Sulastri. Dengar yo, saya itu kesel dengan anak sampean. Nggak tahu toto kromo kalau ngomong dengan orang yang lebih tua.
1: Memangnya apa yang dilakukan Sepi, Bu? Sebenarnya Sepi ini bukan anak saya, tapi tetangga saya, Bu.
3: Yo wes lah, terserah. Pokoknya dinasehati yo. Saya iku kesel sama tonggone sampean.
1: Begini, Bu. Seharusnya ibu itu tidak marah-marah sama Sepi. Dia anak baik, Bu. Tidak seperti yang ibu pikirkan.
3: Halah, baik opone. Ayo.
2: Ah, Bu Sulastri jangan salah paham. Saya anak baik-baik, Ibu.
0: Saya juga tidak bermaksud jahat sama ibu.
3: Oke. Kalau begitu, jelaskan sama saya. Maksud sampean waktu itu apa toh? Orang ngerti aku. Kesel aku lama-lama.
1: Begini, Bu. Sepertinya terjadi salah paham antara Sepi dan Bu Sulastri selama ini.
2: Betul itu, Bang Tigor.
1: Waktu ibu bilang Sepi, si Sepi, supir ini mengira ibu panggil namanya. Makanya Sepi merasa kalau ibu kenal sama dia. Padahal yang Bu Sulastri maksud, Sepi penumpang, bukan Sepi, si supir.
3: Walah, jadi ngono toh. Sepi itu nama sampean. Yo, berarti aku salah. Tak kira sampean mau berbuat jahat karo aku. Waduh, piye ki?
0: Berarti saya juga salah paham sama Bu Sulastri, Bang Tigor.
1: Iyalah. Sepi dan Bu Sulastri sama-sama salah paham. Nah, tapi sudahlah. Kalau sudah sama-sama mengerti di mana letak kesalahannya, sekarang tinggal saling minta maaf. Sepi harus hormati Bu Sulastri sebagai orang yang lebih tua.
0: Iya, Bang Tigor. Saya minta maaf, Bu Sulastri. Saya salah paham sama ibu.
3: Saya juga sama salahnya, Dek Sepi. Seharusnya saya yang berikan contoh yang baik sebagai orang tua. Tapi justru saya malah marah-marah tidak jelas kayak gini. Tapi syukurlah ada bapak ini.
1: Saya Tigor, Bu. Tetangganya si Sepi. Kalau saya cermati, ini hanya soal dialek daerah yang berbeda, sehingga diartikan juga berbeda. Tapi menurut saya, seharusnya kita bangga dan bersyukur. Kenapa? Karena jauh-jauhnya saya dari Sumatera merantau di Papua, dapat keluarga di perantauan. Bu Sulastri dari Jawa merantau juga di Papua. Ketemulah dengan si Sepi, anak muda yang baik hati.
3: Ya Gusti Allah, betul itu. Aku jadi sedih, Bang Tigor. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya saja pikiran kita yang membatasi hati kita untuk berbuat baik pada orang lain, Bang Tigor.
1: Betul sekali, Ibu. Saya setuju. Sebagai manusia, kita hanya bisa bersyukur dan hidup saling menghargai sebagai sesama anak bangsa. Benar kan, Ibu?
3: Iya, benar, Bang Tigor. Lah, si Sepi kemana, toh? Sepi!
0: Kota!
3: Walah, si Sepi iki benar-benar pejuang rupiah, yo. Sepi, aku melu, Sepi.
1: Sepi itu anak muda pekerja keras. seharusnya menjadi contoh buat generasi bangsa saat ini. Memanglah si Sepi ini, Bah.

Demikian drama radio berjudul Sapu Nama Sepi, diperankan oleh Rudy Sianturi sebagai Tigor, Rida Yatul sebagai Ibu Sulastri. Sampai jumpa.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan pendengar, kita berada di jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Dan tepat sudah di jam 7 waktu Indonesia Barat, kami satukan siaran bersama Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional. Itu pasti.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya.
3: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
5: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
6: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri itu.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
7: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
5: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro3 News Udara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
3: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan. Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar

0: Juinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara.
1: Iya.
2: Sementara itu, terdakwa Handoko Limahu dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
3: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya. Saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
0: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
4: Kalau secara umum mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
0: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
4: Siap.
2: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limahu dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
6: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
7: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
6: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
7: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
8: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Tempe.
7: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC

0: dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
2: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
1: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
3: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
1: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
4: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
5: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gondangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
4: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
5: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
4: Belum ada bukan berarti tidak ada. Iya. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa. Sini barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMKB, BPD, seperti biasanya seperti itu.
5: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
6: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
7: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
8: Kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
7: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
6: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
7: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
9: Baik, terima kasih jalan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala atau piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam, lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai. Dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabdul Itimalukoti, GRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J.K. Simo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J.K. Simo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam mendengar di mana pun Anda berada.

0: Gua saking Jawa.
1: Sapa Papua.
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
9: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Boleh bernafas.
1: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita. Ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Pandiago, Baitare, Katuramu, Puti, Womino, Pandiago, Poma, Nemuka, Kepa, Kongone, Wapea, Boyne, Aboyne, Nupea, Boyne.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Is it good?
1: Yeah, I'm keeping that.
2: No, you never.

Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yatin. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman

masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam, tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua, merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan.

0: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan malu dong.
4: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
5: Sai, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Sai.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah?

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan satu-satunya yang layak dipuji disembah, Tuhan yang benar, Juru Selamat kami, penebus segala dosa kami. Terima kasih untuk hari baru ini kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 bagian B. Tertulis demikian. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Saudara dikasih Tuhan, seorang ibu bersaksi bagaimana hutang dan masalah keuangan serta ketiadaan pekerjaan dari suaminya membuat mereka hidup dalam kesulitan besar. Tapi dalam situasi berat itu, ia bersama keluarganya berdoa, berpuasa, belajar untuk sabar, dan terus mengandalkan Tuhan, belajar untuk percaya, belajar untuk tetap tenang dalam situasi yang berat. Kekuatan dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan karena percaya. Dan bukan hanya kekuatannya saja yang dilimpahkan, tapi pertolongan Tuhan dinyatakan bagi ibu ini bersama keluarganya pada waktu yang tepat. Suaminya mendapatkan pekerjaan dan masalah hutang mereka selesai dengan cara Tuhan tanpa harus berhutang yang baru. Biasanya kalau ada masalah, yang menjadi reaksi kita adalah kita panik, kita menjadi gelisah, tidak tenang, dan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk tetap percaya, sebab ada kekuatan ketika kita percaya. Dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B ini dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Konteks ayat ini adalah ketika kerajaan Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem, sedang mengalami ancaman peperangan dari kerajaan Asyur. Melihat ancaman musuh yang begitu besar, Raja Yehuda dan para pemimpin mengalami kepanikan yang luar biasa. Bukannya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, mereka justru membuat strategi menurut pemikiran mereka sendiri. Mereka berusaha untuk membeli bantuan dari Mesir berupa kuda dan pasukan untuk berperang. Dalam situasi yang demikian, firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya, memberikan teguran kepada Raja Yehuda dan para pemimpin yang ada di sana, menyatakan bahwa Mesir hanyalah merupakan pertolongan yang sia-sia. Mengandalkan kekuatan manusia, atau dalam hal ini mengandalkan Mesir, hanya akan membawa kekecewaan dan bahkan kekalahan. Bangsa Yehuda sibuk mencari cara untuk bisa mengatasi masalah dengan kekuatan mereka sendiri. Dalam kepanikan itu mereka kehilangan kepercayaan kepada Tuhan Pencipta dan sumber pertolongan. Bukankah ini juga yang sering terjadi pada kita? Ketika persoalan melanda, kita menjadi panik, gelisah dan tidak bisa tenang. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Tuhan berjanji akan memberikan pertolongan kepada bangsa Yehuda, asalkan mereka tetap tenang dan percaya. Tapi sayangnya, mereka tidak mau mendengar. Mereka lebih mengandalkan bangsa Mesir. Secara hitung-hitungan mereka berpikir mereka pasti akan menang melawan tentara Asyur. Tapi pada kenyataannya, mereka kalah dan takluk secara total. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini sebenarnya merupakan sebuah teguran sekaligus peringatan yang keras buat kita semua, terkhusus bagi setiap kita yang seringkali panik dan lekas gelisah, lekas kehilangan iman
dan menjadi tidak percaya, menjadi bimbang dalam persoalan. Ketika persoalan hidup datang, kita cenderung memilih untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mencari jalan pintas untuk masalah dan juga persoalan yang terjadi. Tapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita kembali bahwa kita akan kuat kalau kita percaya. Panik dan gelisah tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, maka akan ada kekuatan surgawi yang dilimpahkan kepada kita. Dan Tuhan sumber segala pertolongan akan menyatakan karya mujizat-Nya bagi kita. Mari tetap tenang dan percaya kepada Tuhan dalam segala persoalan yang sedang kita alami saat ini. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan Bapa kita yang baik pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, menghiburkan hati kami, membawa sukacita, semangat baru untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Malam hari ini, di tengah situasi yang kelihatannya kacau, dalam keadaan yang kelihatannya begitu banyak persoalan, kami mau memilih untuk tetap tenang dan tinggal dalam iman percaya kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuntun setiap kami Roh Kudus, berikan kami kekuatan dan penuhi hati kami dengan sukacita, damai sejahtera, ketenangan yang daripada-Mu. Sehingga kami tidak panik dan gelisah, tapi senantiasa tenang di dalam segala perkara. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Jamahlah hati setiap pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai aparat yang terendah, supaya mereka mengambil kebijakan yang baik dan berguna bagi semua orang. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi bangsa kami, dan berkati juga semua bangsa di dunia ini. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami supaya kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Melawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam persoalan, diberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui, diudarakan melalui gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda penanggalan Selasa 28 Juli 2026. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami, tapi secara pengalaman Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri. Karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya. Ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.

Mari saudara dikasih Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong, serta memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Kita masih menemani kebersamaan Anda dan masih juga hadirkan satu lagu religi pagi di ruang religi pagi ya. Menemani kebersamaan kita hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Sentral. Maksud kami Warta Berita Pro 1, Warta IAPN Waropen untuk edisi 28 Juli 2026. Selamat pagi untuk Anda dan selamat beraktivitas.

0: Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: RI ke-81 tahun 2006.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan kami hadirkan kembali Warta Berita Warta Iapan Oropen 28 Juli 2026. Saudara pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini kami hadirkan informasi topik berita utama, diantaranya pemerintah daerah Kepulauan Iapen menggelar apel kick-off pengibaran bendera merah putih jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Iapen. Rapat pembentukan Badan Pengurus dan Pendanaan Kegiatan Peserta Pramuka Jambore Nasional di Cibubur diselenggarakan di Kepulauan Iapen. Pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi berita lainnya disiarkan dalam Warta Berita Warta Iapen Waropen Radio Republik Indonesia Serui. Warta berita selengkapnya dibacakan Hans Mansai.

0: Selamat pagi saudara pendengar, kita ke informasi berita pertama. Pemerintah daerah Kepulauan Yapen menggelar apel kick-off pengibaran bendera MUTI, maksud kami bendera merah putih, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 di Yapen. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayumi.
1: Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen gelar apel gabungan kick-off pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen menghadirkan Forkopimda Yapen, TNI Polri, ASN, Paguyuban, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih, pelajar SD SMP SMA di Yapen. Apel ini dipimpin Bupati Yapen Benyamin Arisoy SEMSC dalam sambutannya mengatakan apel ini sebagai momentum memperkuat sinergi, disiplin, semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Yapen. Melalui apel gabungan diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, menciptakan HUT kemerdekaan yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para peserta apel yang berbahagia, pencanangan atau kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen kita tandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada komunitas masyarakat yang dilanjutkan dengan parade merah putih sebagaimana terlaksana hari ini. Dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat di kota, 17 distrik maupun 160 kampung dan 5 kelurahan untuk mengibarkan bendera merah putih serta memasang umbul-umbul pada rumahnya masing-masing dan juga pada kantor-kantor pemerintah vertikal dan otonom, TNI, Polri, BUMN, BUMD, lembaga organisasi masyarakat, sekolah-sekolah, dan tempat-tempat usaha sebagai wujud syukur dan penghormatan atas penambahan 81 tahun usia kemerdekaan negara kita tercinta.
2: Melalui kick-off pengibaran bendera merah putih, Bupati Yapen mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI Polri, ASN, paguyuban mahasiswa, pelajar, mensukseskan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI sebagai wujud ungkapan syukur dan penghormatan.
1: Di samping parade merah putih, ada beberapa kegiatan yang teragendakan secara rutin yang akan dilaksanakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu malam renungan suci, upacara pengibaran bendera merah putih, siara ke Taman Makam Pahlawan, pemberian remisi kepada warga binaan lapas kelas 2B, upacara penurunan bendera, dan malam resepsi hari ulang tahun Republik ke-81 tahun 2026. Selain kegiatan tambahan lainnya yang juga dilaksanakan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia di tahun ini di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Pada pelaksanaan apel kick-off pengibaran bendera merah putih, Bupati Yapen Benyamin Arisoy bersama pimpinan Forkopimda menyerahkan bendera secara simbolis kepada perwakilan TNI Polri, ASN, paguyuban yang ada di Yapen, dilanjutkan dengan parade merah putih. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pendengar, rapat pembentukan Badan Pengurus dan Pendanaan baik untuk kegiatan peserta pramuka Jambore Nasional yang akan diselenggarakan di Cibubur. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
3: Upaya kita untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dalam rangka mendukung kegiatan ini
4: Beka Runaweri, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Yapen ketika diwawancarai RRI menyampaikan terkait pelaksanaan kegiatan Pramuka Jambore Nasional di Cibubur tahun 2026. Sehingga sementara ini masih mengatur pemantapan badan pengurus cabang, pendamping, dan pendukung lainnya dalam kegiatan keterampilan kecakapan, seni, dan budaya di arena perkembangan di Boper Nasional Cibubur yang akan dilaksanakan nanti. Sedangkan jumlah peserta yang baru direkrut 50 peserta terdiri dari 2 regu putri dan 2 regu putra serta pendamping 8 orang. Selanjutnya mendapat dukungan keberangkatan serta kepulangan nanti berupa dukungan finansial dari pemerintah daerah merupakan kesulitan yang sangat besar karena tidak ada perencanaan terdahulu sehingga mengalami kesulitan dana. Untuk kegiatan kepramukaan dipengaruhi oleh kelembagaan daerah secara spesifik yang mendampingi kepramukaan di Dinas Pemuda dan Olahraga yang pindah ke Dinas Pendidikan.
3: Upaya kita untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dalam rangka mendukung kegiatan ini sedikit mengalami kesulitan yang besar. Itu diakibatkan karena tidak adanya perencanaan terdahulu atau perencanaan tahun lalu sehingga di tahun ini kita mengalami kesulitan di tidak ada alokasi dana yang sedikit memadai untuk kegiatan pembinaan kepramukaan. Lagi pula di tahun ini kita mengalami kendala lain di dengan perubahannya nomenklatur kelembagaan daerah yang secara spesifik membidangi urusan kepramukaan di bidang pemuda olahraga dari Dinas Pariwisata. Dalam perubahan kelembagaan di daerah pindah ke Dinas Pendidikan. Itu dua kendala yang kita hadapi sehingga tidak terakomodirnya rencana kegiatan-kegiatan di tahun ini dalam APBD kita di tahun ini. Namun dengan berbagai upaya dan usaha bersama-sama kita coba untuk upayakan sampai hari ini kita baru dapatkan dukungan pendanaan dari kebutuhan 370 juta, kita baru dapat dana 200 juta. Masih tersisa untuk memenuhi seluruh kebutuhan kontingen Kuarca Piapen untuk keberangkatan sampai kepulangan itu kita masih butuh lagi dana sebesar 170 juta rupiah. Nah inilah yang telah kita lakukan adalah upaya koordinasi dengan pemerintah daerah sudah selesai. Mudah-mudahan ada tanggapan yang baik sehingga sisa kebutuhan yang belum terrealisasi atau belum ada di kita ini bisa dalam waktu dekat dapat direalisasi sehingga tidak lagi mengganggu kelancaran keberangkatan kontingen sampai di Cibubur mengikuti kegiatan sampai selesai tapi juga pulang sampai di Serui dengan baik. Dari dana 200 juta rupiah kami memberi arahan kepada bendahara tenaga sekretaris untuk melakukan mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita diantaranya pendaftaran fee peserta atau kontribusi itu dilakukan pada bulan Mei lalu yang akhirnya kita coba untuk melakukan pinjaman cash bond sebelum bantuan pemerintah keluar itu sebesar 40 juta telah diselesaikan. Kemudian kelengkapan lain yang dibutuhkan juga telah diselesaikan termasuk tiket keberangkatan tim ke Cibubur juga sudah diselesaikan. Yang belum adalah tiket kembali tapi juga dukungan akomodasi dalam perjalanan pulang dari sini ke Cibubur tapi juga kembali dari Cibubur sampai di Serui.
4: Di akhir penjelasan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Yapen Mika Runaweri menyampaikan bahwa menyangkut pendataan diserahkan kepada bendahara sambil menunggu bantuan dari pemerintah daerah dalam keberangkatan dan kepulangan pelaksanaan Jambore Nasional di Cibubur nanti tahun 2026. Hengki Wapai melaporkan.
0: Ya, dan saudara pendengar, berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, kick-off pengibaran bendera merah putih diharapkan mendapatkan perhatian penuh bagi seluruh elemen di Kepulauan Yapen. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
5: Hari ini 81 tahun 2006.
2: Jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen gelar kick-off pengibaran bendera merah putih secara serentak di Yapen. Pengibaran bendera merah putih ini mendapat apresiasi, salah satunya dari Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen, Sony Arnold Woria, menuturkan kegiatan yang dilaksanakan Pemda Yapen diharapkan didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan hari ini diharapkan direspon baik oleh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di setiap halaman rumah, warga, masyarakat, perkantoran untuk PNS.
5: Hari ini 81 tahun 2006 mencanangkan sekaligus membagikan bendera merah putih sesuai arahan Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah provinsi kabupaten kota untuk dapat membagikan bendera merah putih kepada seluruh masyarakat yang belum memiliki bendera merah putih. Oleh karena itu, bertepatan yang hari ini apel yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama panitia adalah untuk mencanangkan pembagian sekaligus pengibaran dan rangkaian seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Yapen, Mika Runaweri SE, usai menghadiri kick-off pengibaran bendera merah putih yang digelar Pemda Yapen di lapangan Alun-Alun Trikora Serui, mengatakan pengibaran bendera merah putih sebagai lambang kedaulatan negara juga wujud rasa cinta terhadap tanah air. Masyarakat juga mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih berfungsi sebagai lambang kedaulatan negara sekaligus wujud rasa cinta terhadap tanah air, bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan.
6: Pertama, luar biasa karena di tahun ini ada program kick-off pengibaran bendera merah putih secara serentak di seluruh tanah air yang dimulai tanggal 27 Juli 2026. Ini adalah sesuatu yang baik agar

0: Gus mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2026. Salo Ayomi melaporkan.
1: Saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, ucapan terima kasih kepada peserta tim pendamping dalam kegiatan Jambore Nasional yang bakal diselenggarakan di Cibubur. Informasi kembali dilaporkan Hengki Wapai.
2: Juga selama ini terima kasih untuk apa pembina pendamping kakak-kakak yang telah melakukan atau mempersiapkan adik-adik dalam kegiatan-kegiatan latihan.
3: Ketua Kuartir Gerakan Cabang Pramuka Kabupaten Kepulauan Yapen Mika Runawiri ketika ditemui RRI menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pembina pendamping dalam pelaksanaan pelatihan persiapan keberangkatan peserta Pramuka Jambore Nasional yang akan dilaksanakan di Cibubur tinggal beberapa hari lagi akan diberangkatkan. Tandas Mika Runawiri mengatakan,
2: juga selama ini terima kasih untuk apa pembina pendamping kakak-kakak yang telah melakukan atau mempersiapkan adik-adik dalam kegiatan-kegiatan latihan, mempersiapkan mereka dalam semua kegiatan latihan. Ada barangkali yang juga perlu dipersiapkan, tapi kita tinggal beberapa hari ke depan ini sudah harus diatur supaya apakah masih perlu latihan lagi, pemantapan, dan lain-lain. Tapi juga perlengkapan-perlengkapan mereka, nanti sebentar silakan apa sekretaris pandu untuk kita evaluasi sama-sama supaya semua bisa jalan dengan baik. Kita juga nanti sebentar dengar tentang adik-adik menyangkut apa persetujuan orang tua dan lain sebagainya. Tapi juga di beberapa waktu kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatan kepada adik-adik ini, ada saran dinas yang adik-adik ini sebelum berangkat itu mereka paling tidak cek malarianya, karena dikhawatirkan di sana kalau malaria bisa di apa karantina. Jadi itu saran dari Dinas Kesehatan, tapi kita akan apa memperhatikan persiapan sehingga mengantisipasi jauh lebih baik daripada kita urus masalahnya. Kemudian yang berikut, ada beberapa informasi dari Kuarda kontingen daerah yang perlu kita persiapkan. Ini ada informasi dari Grupin Koncap Kuarda Papua tentang setelah upacara pembukaan itu ada penampilan-penampilan seni budaya. Kuarda Papua pertama di penampilan pada saat upacara pembukaan, dan kita kontingen Kuarda Yapen yang ditunjuk mewakili Kuarda Papua untuk penampilan di setelah upacara. Jadi ini juga nanti dipersiapkan, sebentar kita akan dengar evaluasi persiapan-persiapannya. Kemudian pada saat upacara pembukaan ada karnaval yang kita akan ikut seluruh kontingen, baik apa masing-masing kuarda dengan kuarda mengikuti prosesi parade di upacara pembukaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 upacara HUT Proklamasi. Itu ada parade, parade budaya, penampilannya dengan khas daerah masing-masing.
3: Di akhir penjelasan, Ketua Kuarcap Kabupaten Kepulauan Yapen Mika Runawiri minta dukungan dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah dan semua badan pengurus sehingga kegiatan perwakilan Jambore Nasional ini bisa berjalan aman, terkendali dengan baik. Hengki Wapai melaporkan.
1: Ya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita Warta Yapen Waropen Radio Republik Indonesia Strui. Mewakili kru kerja yang bertugas pagi ini, saya Hans Pan, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar, masih bersama program Satu RRI Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura di 96.4 FM Serui pagi ini. Ya, dan kami hadirkan juga ya upgrade informasi pagi seputar layanan kesehatan, pendidikan, juga pengentasan kemiskinan menjadi upgrade informasi pagi edisi 28 Juli 2026. Kami hadirkan untuk Anda pendengar warga masyarakat Kota Serui. Info traffic, pendengar, layanan kesehatan di Papua didukung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menjadi fasilitas rujukan seperti rumah sakit umum serta tenaga medis keliling untuk baik wilayah-wilayah terpencil. Sebanyak 1,12 juta warga Papua telah tercatat sebagai peserta JKN per Juni tahun 2026. Berbicara soal fasilitas dan juga program utama yang diselenggarakan oleh pelayanan kesehatan, di mana rumah-rumah sakit rujukan seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Papua menjadi pusat layanan rujukan utama, didukung dalam penambahan dokter spesialis rawat lewat program pendidikan dokter spesialis. Dan selain itu, fasilitas dan program utama lainnya seperti peserta JKN, seperti BPJS Kesehatan yang mencatat pembiayaan layanan kesehatan mencapai lebih dari 268 miliar pada pertengahan tahun 2026 ini untuk memperluas akses bagi para warga Papua. Sementara fasilitas dan program utama lainnya seperti layanan keliling. Nah, ini terkait dengan relawan medis dan juga satuan tugas Tentara Nasional Indonesia yang terus rutin mendatangi setiap daerah terisolasi guna memberikan pengobatan gratis. Nah, pendengar, jika Anda memerlukan informasi lebih spesifik, silakan mengunjungi setiap situs resmi terkait pelayanan kesehatan. Wilayah atau kabupaten mana di Papua yang ingin Anda tuju, jenis layanan khusus atau seperti rumah sakit ataupun puskesmas dan lain sebagainya. Sementara itu, berbicara terkait layanan pendidikan di Papua, pendengar program Satu RRI Serui, layanan pendidikan di Papua kini terus ditingkatkan melalui model pendidikan jarak jauh. Nah, sekolah satu atap atau revitalisasi sarana sekolah dan lain sebagainya. Nah, pendengar, kabarnya pemerintah pusat dan daerah kini terus memperluas akses lewat program sekolah rakyat serta memberikan setiap bantuan biaya bagi sekolah dan sekolah gratis. Terkait dengan program bahkan model layanan utama di mana disediakannya sekolah rakyat. Nah, ini dibangun untuk memperluas akses belajar di pelosok-pelosok serta membuka peluang kerja bagi tenaga pendidik asli Papua. Sementara program dan modal layanan utama lainnya juga seperti pendidikan gratis. Nah, ini dijalankan di beberapa wilayah seperti Papua Tengah untuk menanggung perlengkapan belajar dan meringankan biaya bagi orang tua. Revitalisasi dan juga digitalisasi. Nah, ini terkait dengan perbaikan ruang kelas, fasilitas sanitasi, juga laboratorium, serta pemberian papan layar digital atau PID untuk sekolah di berbagai daerah, contohnya seperti di Sorong dan daerah-daerah tertinggal. Program juga modal layanan utama dan mencakup jalur afirmasi atau adik ini menjadi dukungan khusus bagi pendidikan tinggi bagi putra dan putri dari berbagai provinsi di tanah Papua. Nah, pendengar warga masyarakat, informasi resmi terkait pelayanan pendidikan, Anda dapat memantau perkembangan program juga informasi layanan lebih lanjut melalui situs-situs resmi seperti Dinas Pendidikan Provinsi Papua atau Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan lain sebagainya. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut seperti wilayah atau kabupaten spesifik di Papua yang ingin Anda cek, silakan mengunjungi situs resmi seperti Dinas Pendidikan Provinsi Papua
ataupun Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan lain sebagainya, bahkan jenis jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA atau kuliah dan lain sebagainya, bisa Anda kunjungi situs resmi yang sudah saya sebutkan tadi. Sementara itu pendengar, terkait dengan pengentasan kemiskinan di Papua, ini dilakukan melalui peningkatan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, juga penyaluran bantuan sosial secara terpadu. Pemerintah saat ini tengah memfokuskan strategi khusus untuk mengatasi yang namanya tantangan geografis, juga mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Dan menjadi strategi utama dalam peningkatan layanan dasar yaitu memperluas akses pendidikan dan kesehatan serta fasilitas air bersih dan juga listrik. Nah, strategi utama seperti pemberdayaan ekonomi ini terkait juga menguatkan ekonomi keluarga, dukungan bagi usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ada juga bantuan sosial seperti menjalurkan program sembako dan juga bantuan langsung tunai atau BLT pada sasaran yang tepat. Untuk terkait dengan tantangan lapangan di mana kondisi geografis seperti medan yang sulit dijangkau, menghambat distribusi logistik dan juga layanan publik, infrastruktur terbatas seperti minimnya konektivitas antar wilayah, baik itu mempengaruhi disparitas harga dan ekonomi. Nah, jika Anda ingin mendalami atau mengikuti perkembangan, silakan mengunjungi situs-situs resmi seperti memantau seperti dana angka statistik terbaru per daerah otonomi baru atau DOB Papua, evaluasi program spesifik pemerintah pusat, juga analisis sektor ekonomi tertentu dan lain sebagainya. Pendengar, kami masih terus mengajak Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 Serui pagi ini by di 96.4 FM, sederetan upgrade informasi, juga ragam hiburan musik, dan juga upgrade-upgrade informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Kami juga mengajak Anda untuk terus mengunjungi situs resmi portal rri.co.id untuk mendapatkan berbagai upgrade informasi di sana. Ya, berikan untuk Anda yang masih terus stay on di Radio Monitor pagi ini dan tengah mempersiapkan diri untuk beranjak menjalani segala rutinitas. Kami ucapkan selamat pagi ya bagi dorang semua warga masyarakat Kota Serui. Jangan lupa mengucap syukur sebelum Anda beranjak menjalani segala rutinitas di hari ini. Tetapkan schedule atau jadwal yang harus Anda kerjakan. Pastikan semuanya berjalan lancar hingga balik istirahat nanti di malam hari ya. Oke, dan pendengar, di sepanjang aktivitas Anda dari pagi hingga siang nanti, semoga saja semuanya berjalan lancar. Ya, berikan masih menemani kebersamaan Anda pagi ini dan upgrade informasi pun bakal kami hadirkan kembali. Tetapkan terus kebersamaan Anda bersama program 1 RRI Serui. Sekali lagi selamat pagi, salam sehat dan selamat beraktivitas.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Oke, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, masih di 96.4 FM Serui pagi ini. Dan saya Dehansel masih terus menemani aktivitas Anda ya di awal pagi Anda Selasa 28 Juli 2026. Apa kabar? Moga-moga saja Anda masih tetap dalam kondisi sehat-sehat selalu ya, dan semangat aktivitas untuk Anda yang sudah beraktivitas. Ya pendengar semua ya, warga masyarakat Kota Serui, awalilah pagi Anda dengan kegiatan-kegiatan produktif seperti minum air putih, ini yang pertama ya, perenggangan otot atau berolahraga, dan merapikan tempat tidur Anda untuk membangun fokus juga energi positif di sepanjang hari Anda. So, kebiasaan pagi yang produktif, rehidrasi tubuh, minum segelas air putih segera setelah bangun tidur untuk mengembalikan cairan tubuh Anda. Hindari ponsel ya, buat Anda yang kebiasaannya suka bangun pagi langsung mencari-cari ponsel. Jangan langsung membuka media sosial agar pikiran Anda tetap tenang dan memulai segala aktivitas dengan berpikir tenang juga. Dan Anda juga bisa melakukan kebiasaan pagi seperti olahraga ringan, lakukan stretching ataupun jalan santai selama beberapa menit ya. Nah, hal ini untuk melancarkan peredaran darah. Nah, susun juga rencana atau tujuan yang bakal Anda tempuh, Anda kerjakan, Anda jalani di hari ini. Di setiap rutinitas Anda, tulislah daftar tugas atau target utama yang ingin diselesaikan hari ini. Nah, semoga hari Anda menyenangkan bagi Anda ya pendengar setia Pro 1 Serui. Semangat aktivitas, salam sehat untuk kita semua. Ya pendengar, beberapa persembahan hiburan ya kita hadirkan bersama kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan tepat di pukul 7 kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 dan Warta Nusantara Pagi, tentunya bersama Pro 3 RRI, disiarkan dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kami hadirkan nanti tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Ya, saudara bergerak di mana saja berada, dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, mengajak Anda bersama kita simak penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI, dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi bersama Pro3 dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kami hadirkan tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional.

Isu ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi pembahasan dalam musyawarah nasional Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda.

Pendengar yang pemirsa, pagi hari ini kami akan buka informasi dengan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Pertemuan tersebut disiapkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan pasca pengunduran diri Perry Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Mensesnek Hadi juga menyatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Perry Warjio maupun Destri Damayanti sebab surat pengunduran diri Perry baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih dapat mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan terhadap Iran dengan situasi di kawasan yang tetap bergejolak di tengah jeda dalam kampanye pengeboman. Ria Novosti pada Senin dengan mengutip The Wall Street Journal, mengutip para pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa Trump menunda rencana dalam meningkatkan secara tajam kampanye militer terhadap Iran karena kekhawatiran eskalasi dapat menguras persediaan rudal pertahanan udara yang saat ini sudah menipis secara berbahaya. Sementara dari dunia olahraga, kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta UNJ. Senin 27 Juli 2026 dan turnamen yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema Membangun Prestasi untuk Negeri. Tema ini diambil sebagai wujud semangat Polri untuk masyarakat melalui pembinaan olahraga yang inklusif dan berprestasi. Tidak hanya menjadi turnamen yang mendukung pembinaan olahraga nasional, tapi ternyata inklusif bagi para atlet penyandang disabilitas.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Kita simak laporan lengkap dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala Negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Plus Negara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke isu ketahanan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. MBG kini menjadi pembahasan di Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar di Kampus Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Kita simak laporan dari Semarang disampaikan Bahtian Rifai.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di koperasi desa, kampung nelayan.
6: Musyawarah Nasional Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ke-19 resmi digelar di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Semarang, Polines, Senin. Forum yang berlangsung hingga 1 Agustus mendatang tersebut menjadi ajang konsolidasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menentukan arah gerakan nasional sekaligus memperkuat kontribusi mahasiswa dalam pembangunan. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Muzammil Ihsan mengatakan, Munas diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan, pemilihan kepemimpinan baru, hingga perumusan arah gerakan BEM Seluruh Indonesia selama 1 tahun mendatang. Menurut Muzammil, isu ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Munas. Mahasiswa menyoroti berbagai program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di Koperasi Desa, Kampung Nelayan, kemudian MBG. Harapan kita program-program pemerintah yang telah disusun dan dirancang sedemikian rupa bisa dijalankan dengan yang baik, dengan cara yang berintegritas, karena kami khawatir program-program hari ini yang dikeluarkan adalah program yang besar.
6: Muzammil menegaskan mahasiswa akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah agar berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan diharapkan hasil Munas tidak hanya berhenti sebagai forum seremonial, tetapi akan melahirkan rekomendasi dan gerakan mahasiswa yang dijalankan secara nasional, regional, hingga daerah sesuai dinamika yang berkembang. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam kesempatan yang sama menilai Munas BEM seluruh Indonesia merupakan wadah strategis untuk menyalurkan idealisme mahasiswa sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agent of change, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan.
7: Kami pengen mahasiswa tidak hanya merupakan agent of change, tetapi merupakan kualifikasi kontrol, ya, kemudian sebagai energi lebih yang bisa disalurkan dalam rangka apa, ikut membangun suatu wilayah.
6: Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerjasama dengan 77 perguruan tinggi melalui konsep kolaboratif government. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam berbagai program, diantaranya kuliah kerja nyata atau KKN tematik, serta riset dan inovasi termasuk pengembangan teknologi desalinasi bersama Universitas Diponegoro. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang, kita bergeser ke wilayah Kalimantan Tengah. Dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kita bergabung bersama rekan saya, Aga Jaya Bijaksana.
8: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting.
9: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Jaga Stunting atau Genting. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Iqbal Apriansyah mengatakan bahwa pemberian bantuan ini sekaligus untuk mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
8: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting atau kita sebut KRS. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada balita. Sehingga kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu dan dengan semangat gotong royong memberikan kepedulian dan empati kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat lagi.
9: Sementara itu, salah satu orang tua yang memiliki anak teridentifikasi stunting bernama Sumiati mengaku bersyukur menerima bantuan untuk keluarga berisiko stunting ini lantaran untuk memenuhi gizi anaknya yang telah didiagnosis mengalami kondisi stunting.
10: Sembako seperti beras, telur, sep-sepan, ayam.
11: Ini tadi bantuan ini untuk apa, Bu?
10: Anak-anak
11: ya, karena ibu anaknya ini ya.
10: Iya.
11: Oke. Bagaimana perasaannya, Bu, dibantu?
10: Kita bersyukur ada rasa membantu kita bagi yang nggak mampu lah kita. Ambillah hikmahnya, terima kasih banyak.
9: Selain penyaluran bantuan, BKKBN Kalimantan Tengah juga mengingatkan kepada para orang tua mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
6: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih informasi dari Kalimantan Tengah ke Sungai Liat di Bangka. Sumber air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%, terutama terjadi di musim kemarau. Ratna Agusari melaporkan.
12: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah.
13: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan debit air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Meski demikian, perusahaan memastikan pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan masih dalam kondisi aman. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan, penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan mulai dari Dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Blinyu.
12: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lainnya mudah-mudahan lah, Bapak kan selalu doain biar kita anu apa namanya, air kita tetap ada di kolong tuh, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan.
13: Di tengah kondisi ini, Abdi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Menurutnya, stok air yang tersedia masih mencukupi, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan. Dirinya berharap kondisi sumber air baku tidak terus mengalami penurunan, sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sementara Kepala Seksi Hubungan Langganan Perumdam Tirta Bangka Erliza mengakui, penurunan debit air memang terjadi di seluruh sumber air baku. Namun kondisi tersebut masih berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
14: Wilayah terbanyak nih kalau rata-rata Sungai Liat, Pemali sekarang ini kan karena Pemali sudah ada jaringan, sekarang Pemali mulai banyak. Merawang ada, karena Merawang itu cabang. Kami kan ada 8 ya, jadi 2-nya cabang yang...

0: Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, belasan warga terdampak polusi operasional pabrik gula Mojo Sragen kemarin mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen mengadukan pencemaran lingkungan. Warga bahkan mengeluhkan polusi udara berupa debu abu sisa pembakaran dan meminta kompensasi kepada manajemen PG Mojo setelah dinilai sudah merugikan masyarakat. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
1: PG Mojo harus memperbaiki, cari alat yang terbaru, peremajaan alat supaya tidak mengganggu masyarakat.
2: Warga Sragen mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran serta pencemaran limbah air dari proses penggilingan tebu yang dinilai kian meresahkan dan tak kunjung mendapatkan solusi bertahun-tahun dari pabrik gula PG Mojo. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen, pihak manajemen PG Mojo serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sragen. Dalam audiensi tersebut, warga mendesak manajemen PG Mojo untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian material maupun non-material termasuk penurunan kapasitas produksi dan jaminan biaya kesehatan bagi warga terdampak. Perwakilan warga Candel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Marisa Putri Anggra ini mengungkapkan bahwa debu dan abu langes dari pabrik gula tersebut telah meluas hingga mengganggu aktivitas harian masyarakat di beberapa wilayah kelurahan sekitarnya. Menurut Marisa, jangkauan polusi udara PG Mojo tidak hanya dirasakan di lingkungannya, melainkan meluas hingga radius lebih dari 1 km. Warga mencatat banyak kasus infeksi saluran pernapasan, batuk berulang, sesak napas, pusing, hingga iritasi kulit dan mata.
1: Ya, karena sakit itu tanggung jawab kesehatan yang pertama, Pak, itu. Sama material-material itu.
3: Ada yang sakit selama ini?
1: Ya, ada banyak. Batuk yang... Batuk berulang.
3: Gatal-gatal
1: juga.
4: Karena pusing.
5: Terus kemarin ada warga Candel yang
1: kelilipan
5: terkena mata
1: IGD.
5: Sampai ke IGD.
2: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes akibat aktivitas giling. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar. Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo Sragen Samuel Mahendra menyampaikan bahwa pihak manajemen saat ini tengah menunggu surat rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Sragen dan Dinas Lingkungan Hidup DLH pasca audiensi digelar bersama dengan perwakilan warga.
6: Itu adalah hal yang baik ketika keluhan warga sudah bisa diakomodasi hari ini oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen. Kalau yang terdekat, jadi solusinya adalah itu tadi, Pak. Direkomendasikan untuk produksi dan kami menunggu rekomendasi. Kemudian atas dampak terhadap peluang kesehatan, kami sudah menjajaki, Pak, upaya-upaya langkah yang akan kami lakukan. Terdekat kami mencoba nanti mematangkan koordinasi dengan dinkes setempat untuk kami adakan layanan, semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak.
2: Samuel menjelaskan penurunan kapasitas giling tidak bisa dilakukan secara spontan lantaran menyangkut parameter target perusahaan yang telah ditetapkan terkait tuntutan ganti rugi dan dampak kesehatan yang dialami warga sekitar lingkungan pabrik. PG Mojo telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dengan menggandeng dinas terkait. Manajemen berharap sinergi antara Pemkab Sragen, DPRD, DLH, dan Dinas Kesehatan dapat melahirkan solusi berimbang memulihkan kenyamanan lingkungan warga tanpa mematikan ekosistem pertanian tebu dan perekonomian daerah. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV atau HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Fahmi.
7: Dinas Kesehatan Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026, bukan kasus baru dalam satu tahun terakhir. Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi stigma terhadap ODIF. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyebut 522 kasus tersebut terdiri dari atas 13 anak PAUD atau TK, 44 siswa SD SMP, dan 465 pelajar SMA hingga mahasiswa. Hingga Juni 2026, jumlah kumulatif kasus kasus HIV AIDS di Sidoarjo mencapai 7.230 kasus.

0: kami di usia 11 sampai dengan 17 tahun angkanya adalah 60 kasus terhitung sejak 2001 sampai dengan 2026. Nah, dari angka 60 kasus ini sudah meninggal 7 orang. Jadi saat ini sudah ada tinggal 53 untuk usia 11 sampai dengan 17 tahun. Seperti itu.
1: Jadi angka realnya untuk pelajar berapa, Bu?
0: Berarti ya tinggal 53.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Mutu Pendidikan di Dikbud Sidoarjo, Lili Sulistiyowati, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinkes untuk memperkuat edukasi pencegahan HIV di sekolah serta meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga BK.
3: Dengan adanya kasus tersebut yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tentunya yang pertama adalah penguatan kebijakan pendidikan tentunya, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan HIV/AIDS di satuan pendidikan, begitu. Kemudian juga memastikan tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik maupun pendidik yang terdampak HIV/AIDS.
2: Dinas Pendidikan juga menegaskan peserta didik yang hidup dengan HIV tetap berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendampingan bersama lintas instansi akan terus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memastikan akses pengobatan tetap berjalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Informasi dari Surabaya tadi menutup warta berita, namun membuka penjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risudu Sarto, selamat pagi, selamat memulai hari ini, dan kita akan lanjutkan kebersamaan.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat. Catatan peristiwa.
5: Tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama dimulai sebagai sebuah perang global yang terpusat di Eropa dan berakhir 4 tahun kemudian di tanggal 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Britania Raya, Prancis, dan Rusia yang tergabung dalam pihak sekutu, sementara blok sentral yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam perang tersebut dan lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi perang. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu yang dikendalikan oleh Britania Raya, Prancis, dan Rusia.
4: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Jangan salah paham, sekolah rakyat itu tidak sama dengan sekolah Garuda. Sini Mia kasih paham. Sekolah rakyat itu merupakan program dari Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Fokusnya pada pemerataan, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak dasar anak untuk sekolah. Nah, kalau Sekolah Garuda itu berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sekolah ini dirancang untuk mengembangkan potensi siswa yang berprestasi dengan pendekatan akademik yang lebih mendalam, berbasis sains, teknologi, dan kepemimpinan. Jadi jelas ya Saudat, sekolah rakyat itu berfokus pada akses dan pemerataan, sementara Sekolah Garuda itu fokus pada penguatan prestasi dan talenta unggul.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ristiru Starto menemani Anda pagi hari ini, tentunya di Indonesia Menyapa Pagi edisi 28 Juli 2026. Dan tidak terasa ya, nampaknya bulan Juli sudah hampir menuju penghujung. Dan di akhir bulan ini juga mungkin Anda sudah menerima gaji. Dan indeks ekonomi diharapkan juga kita bisa lebih bijak dalam memanfaatkan berbagai keperluan, kebutuhan. Dan tentunya juga pagi hari ini kami akan berbagi informasi dari seluruh penjuru tanah air, termasuk juga update informasi harga komoditas bahan-bahan pokok. Kita akan bergabung dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kebutuhan darah di Kabupaten Merauke terus meningkat hingga mencapai 800 kantong darah per bulan, sehingga kegiatan donor darah yang kerap dilakukan berbagai instansi akan sangat membantu ketersediaan stok darah saat ini. Kita bergabung bersama Jessica Ardana.
2: Stok darah yang tersedia di PMI Merauke saat ini masih tersedia berkat sejumlah kegiatan donor darah yang rutin dilaksanakan berbagai instansi. Sementara darah yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Merauke maupun kabupaten sekitar. Penanggung jawab teknis pelayanan unit donor darah PMI Merauke, Andri, mengatakan dari stok darah yang tersedia disalurkan untuk kebutuhan beberapa rumah sakit di Merauke serta sejumlah rumah sakit di kabupaten lain yang ada di Papua Selatan. Menurutnya, jenis golongan darah yang paling banyak dibutuhkan berubah-ubah setiap bulannya. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, permintaan tertinggi berasal dari golongan darah A dan golongan darah O. Ia menjelaskan, kebutuhan darah di Kabupaten Merauke saat ini berada pada kisaran 700 hingga 800 kantong setiap bulan untuk seluruh jenis komponen dan seluruh golongan darah.
3: Ya, setiap bulannya bervariasi, cuman kalau mau kita lihat dari tren berapa minggu ini, untuk permintaannya golongan darah A dan golongan darah O.
4: Oh, seperti dua itu ya?
3: Iya, seperti itu.
4: Kebutuhan per bulan itu seperti
3: apa? Oh, kalau kebutuhan per bulan ke itu di Kabupaten Merauke tiap bulannya meningkat. Jadi sekarang itu range-nya dari 700 sampai 800 bag per bulan.
2: Sementara Dinkes Papua Selatan melakukan pemantauan alat kesehatan, obat dan vaksin dilakukan melalui sejumlah sistem digital. Menurut Kasih Farmasi Dinas Kesehatan Papua Selatan, Ahmad Rifai, pihaknya menggunakan aplikasi Aspak untuk memantau ketersediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, yang data pada aplikasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun rencana pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di kabupaten.
5: Aplikasi Aspak, ada Smile, ada Siha. Untuk Aspak terkait dengan alat kesehatan, yang di situ kita bisa melihat stok atau ketersediaan alat di puskesmas, dan itu pun jadi itu yang menjadi acuan kita dalam merencanakan alat-alat yang dibutuhkan.
2: Selain Aspak, pihaknya juga memanfaatkan aplikasi Smile atau sistem monitoring imunisasi dan logistik elektronik untuk memantau distribusi vaksin, sementara pemantauan program HIV dan AIDS dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Ahmad Rifai mengatakan pemanfaatan sistem digital bertujuan mendukung perencanaan kebutuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan secara lebih terukur. Meski masih menghadapi tantangan jaringan di sejumlah wilayah, penggunaan aplikasi terus dioptimalkan oleh pemerintah provinsi. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.
0: Dalam menyambut hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-79, Kodau 3 menggelar seminar nasional mitigasi ancaman sisa amunisi perang. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Tri Rian.
6: Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodau 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di Biak Numfor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah Biak Numfor. Panglima Kodau 3 Marsikal Muda TNI Dr. Azhar Aditama mengatakan, seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman eksplosif Remanded of War atau ERW.
7: Jadi bersama bahwa dari 1944 sampai dengan hari ini, itu memang masih banyak bahan peledak yang tertinggal di sekitar Biak. Kita tidak menyalahkan beberapa pihak, tidak, tetapi langkah mitigasi yang bisa kita sampaikan, yaitu mari sama-sama kita mengidentifikasi, kemudian melokalisasi barang-barang tersebut, dan kita akan mendisposalnya. Memang menurut hukum internasional juga dikatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah ke depannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, itu akan merupakan langkah mitigasi nyata yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang memang memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama, melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang berada di Pulau Biak ini.
6: Sementara itu, Kepala BPBD Biak Numfor, Lord Elian Sene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi.
8: Dari sisi yang lain, dari waktu ke waktu, kita memulainya tanggal 30 Mei, telah melakukan atau menetapkan tim untuk melakukan mitigasi bencana khususnya untuk bom di Kabupaten Biak. Dan itu sudah berjalan, dan timnya terdiri dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, dan di dalamnya itu para ahli yang sudah memberikan informasi tentang potensi peledakan bom itu. Karena pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas tertentu pada bagian itu, tetapi mempunyai regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati, dan itu sudah disebarkan untuk menjadi perhatian untuk masyarakat.
6: Melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau ERW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Iswajudi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi best practice penanganan ERW di berbagai negara, sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Tririan melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Kita ke Nabire, di mana cuaca panas yang melanda Nabire saat ini memicu potensi kebakaran. Jodevri Panjaitan punya informasi lengkapnya.
1: Kurang lebih 2 minggu ini, warga masyarakat mengeluhkan cuaca panas dan kering yang melanda Nabire. Pepohonan tampak kering, rerumputan pun tampak menguning, sementara beberapa wilayah di Nabire berpotensi terjadi kebakaran lahan. Terkait hal itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Nabire kepada RRI Senin 27 Juli 2026 mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan cuaca panas dan kondisi kering yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun 2026 dan kondisi tersebut dipengaruhi oleh indikasi fenomena El Nino yang masih bertahan di tingkat global dan diperkuat oleh aktifnya monsun Australia. Pengamat dan perakirawan BMKG Nabire, Kesei Daniwiyai, menjelaskan, berdasarkan pemantauan indeks global, fenomena El Nino terindikasi mempengaruhi kondisi atmosfer sehingga berpotensi meningkatkan suhu udara dan mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Papua Tengah. Menurut Daniwiyai, meskipun suhu permukaan laut di perairan Nabire masih tergolong hangat, kondisi tersebut belum cukup untuk memicu terbentuknya hujan secara signifikan. BMKG memperkirakan dalam 2 hingga 3 hari ke depan bahkan sampai minggu depan, wilayah Nabire masih belum memiliki potensi hujan yang berarti, sehingga masyarakat diimbau untuk mengantisipasi dampak cuaca panas yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Insert.
2: Untuk kondisi lokal kita sendiri di Papua Tengah maupun di Nabire dan sekitarnya, sebenarnya suhu muka laut cukup hangat sehingga dapat banyak penguapan yang terjadi. Namun ini belum memadai untuk terjadinya hujan di sekitar Nabire maupun juga di Papua Tengah. Kemudian untuk potensi hujan untuk wilayah Nabire 2-3 hari ke depan belum ada potensi terjadinya hujan, dan juga di Papua Tengah beberapa hari ke depan hingga seminggu ke depan ada potensi hujan, namun cuma hujan ringan ataupun hujan lewat. Itu terjadi di beberapa kabupaten di wilayah pegunungan. Kemudian kami himbau untuk tetap waspada keadaan cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering di wilayah Nabire dalam beberapa hari ke depan. Kami juga himbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan maupun buka lahan atau membakar sampah di mana, apalagi menghindari tempat-tempat yang mudah terjadi kebakaran seperti lahan gambut, semak belukar, dan juga lahan-lahan yang kering.
1: BMKG Nabire akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi cuaca resmi sebagai acuan dalam beraktivitas, terutama selama periode musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pelaksanaan pengawasan makanan dan obat mengantisipasi peredaran makanan minuman kadaluarsa serta obat-obatan berbahaya. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.

0: dua kali dalam setahun, tetapi mungkin karena anggaran.
1: Dan mirisnya, bukan hanya obat bebas, tapi kadang ada obat-obat keras.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Boventigul bersama sejumlah instansi terkait menggelar inspeksi mendadak terhadap peredaran obat dan makanan di sejumlah toko, kios, dan tempat usaha. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah menjamin keamanan pangan, mengawasi peredaran obat, serta melindungi kesehatan masyarakat. Pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Boventigul Murniati mengatakan sidak merupakan bentuk pengawasan terhadap produk yang beredar agar masyarakat terhindar dari makanan maupun obat-obatan yang tidak memenuhi standar keamanan. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan setiap produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak edar karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
0: Jadi memang seyogianya bahwa tiap tahun itu seharusnya perlu dilaksanakan sidak minimal dua kali dalam setahun, tetapi mungkin karena anggaran.
2: Usai memberikan penjelasan terkait pentingnya pengawasan pangan dan obat, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Kepolisian Satpol PP, DPM PTSP, serta didampingi penjabat sekretaris daerah, melakukan pemeriksaan di berbagai toko dan kios. Selain mengecek izin usaha, petugas juga memeriksa makanan, kadaluarsa, kondisi kemasan, hingga jenis obat yang diperjualbelikan. Sementara itu, Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Boventigul Rice Lolongan mengingatkan pemilik toko hanya diperbolehkan menjual obat bebas yang ditandai dengan logo lingkaran hijau seperti paracetamol dan biogesik. Menurutnya, obat dengan logo lingkaran biru atau obat bebas terbatas tidak boleh diperjualbelikan di toko umum karena penjualannya memiliki ketentuan khusus.
1: Kadang itu izinnya kelontongan, tetapi di dalamnya itu ada obat. Dan mirisnya, bukan hanya obat bebas, tapi kadang ada obat-obat keras yang mainnya dalam pengawasan ketat Dinas Kesehatan dan Balai POM. Kadang ada yang kami mencoba untuk menertibkan apotik, tetapi kecolongannya di warung-warung. Jualnya lagi eceran.
2: Rice menambahkan apabila ditemukan pelanggaran, Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan DPM PTSP untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan termasuk terkait perizinan usaha. Namun pada tahap awal pemerintah lebih mengedepankan pembinaan pada pelaku usaha agar memahami aturan mengenai peredaran obat. Ia juga menegaskan sidak kali ini difokuskan pada toko umum, sedangkan pemeriksaan terhadap toko obat dan apotik akan dilakukan secara terpisah bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan.
3: Warta Nusantara.

0: Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi melalui layanan rehabilitasi sosial, pendampingan, hingga reintegrasi sosial bagi penerima manfaat. Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono pada hari Senin 27 Juli kemarin. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kerjasama Kemensos dan BNPT telah berlangsung sejak lama. Dalam pelaksanaannya, BNPT bertindak sebagai koordinator program deradikalisasi, sedangkan Kemensos memberikan dukungan melalui layanan rehabilitasi sosial di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kita menuju ke beberapa informasi di Warta Nusantara pagi.
1: Warta Nusantara.
4: Pemerintah daerah Yapen menggelar apel pencanangan bendera merah putih jelang 17 Agustus. Kita simak informasi bersama Salo Ayomi.
5: Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen gelar apel gabungan kick-off pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Menghadirkan Porkopimda Yapen ASN TNI Polri paguyuban mahasiswa KKN pelajar SD SMP SMA di Yapen. Apel ini dipimpin Bupati Yapen Benyamin Aristoi. Dalam sambutannya mengatakan kick-off pengibaran bendera merah putih sebagai momen memperkuat sinergi, disiplin, semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Yapen.
5: Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para peserta apel yang berbahagia, pencanangan atau kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita tandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada komunitas masyarakat yang dilanjutkan dengan parade merah putih sebagaimana terlaksana hari ini.
6: Sementara itu, Ketua Cabang Gerakan Pramuka Yapen 2605 Mika Runaweri SE mengatakan pengibaran bendera merah putih yang digelar Pemda Yapen di lapangan alun-alun Trikora Serui luar biasa. Ini adalah sesuatu yang baik agar setiap warga negara memiliki rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai kemerdekaan.
7: Ini adalah sesuatu yang baik agar setiap warga negara memiliki rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemerdekaan, tapi juga tujuan pembangunan nasional di mana mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tapi juga sebagai warga negara tetap patut menghargai jasa para pahlawan kita yang telah gugur ketika memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia.
6: Melalui kick-off pengibaran bendera merah putih, pemerintah daerah Yapen mengajak seluruh masyarakat yang ada di 160 kampung, 17 distrik, dan 5 kelurahan untuk mengibarkan bendera merah putih menyongsong HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Usai kick-off, Bupati Yapen melepas peserta parade bendera merah putih di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, Papua, Salwayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Kita ke Manokwari, BMKG Manokwari mengingatkan potensi El Nino kuat dan kekeringan di Papua Barat. Lan Lantimi melaporkan selengkapnya.
1: Meteorologi, klimatologi, dan geofisika mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino yang masih berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan curah hujan dan berpotensi memburuk apabila memasuki fase El Nino kuat dalam beberapa bulan ke depan. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Rendani Manokwari Wendel mengatakan berdasarkan hasil prediksi BMKG fase El Nino kuat berpotensi terjadi pada periode Agustus hingga Oktober. Kondisi ini diperkirakan akan menyebabkan curah hujan berada di bawah normal sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah termasuk di Papua Barat. Menurutnya, apabila El Nino kuat benar-benar terjadi, dampaknya dapat menyerupai kejadian pada tahun 2007 dan 2019 ketika sejumlah daerah mengalami musim kemarau yang lebih panjang disertai berkurangnya ketersediaan air bersih dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
2: Nah, untuk itu beberapa saran dari kami di BMKG. Pertama, pada seluruh masyarakat diharapkan untuk dapat hemat dan bijak menggunakan dalam penggunaan air, kemudian simpan cadangan air dengan baik, dan yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Perbanyak minum air putih untuk mencegah kondisi dehidrasi. Kemudian kalau jika beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, mungkin bisa menggunakan topi, payung, atau pakaian yang untuk melindungi sinar matahari langsung. Kemudian yang paling penting dan sering terjadi adalah mengurangi resiko kebakaran gitu. Jadi jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian kalau ada melihat titik api, harap segera melaporkan kepada pihak-pihak terkait agar bisa mendapat penanganan yang cepat sehingga tidak terjadi kebakaran hutan maupun lahan gitu.
1: BMKG mengimbau masyarakat untuk lebih hemat dan bijaksana dalam menggunakan air, menyiapkan cadangan air bersih, serta menjaga kesehatan dan memperbanyak konsumsi air putih. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari juga disarankan menggunakan pelindung diri serta topi, payung, atau pakaian yang dapat mengurangi paparan panas matahari.
2: Bijak dalam bertani juga, sesuaikan waktu tanam dengan informasi prediksi musim yang sudah informasi prediksi musim dari BMKG, kemudian pemilihan varietas tanam yang lebih tepat terhadap ketahanan kekeringan juga harus diperhatikan. Kemudian irigasi pada daerah-daerah irigasi di lahan pertanian juga harus dimanfaatkan dengan baik. Dan yang paling penting adalah mohon mengikuti informasi resmi dari instansi yang resmi. Pantaulah informasi perkiraan cuaca, peringatan dini maupun perkembangan musim dari BMKG. Kemudian ikuti arahan dari pemerintah daerah terkait distribusi air bersih.
1: Selain itu, masyarakat diminta bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan kepada pihak-pihak terkait apabila ditemukan titik api agar dapat dilakukan penanganan sejak dini. BMKG juga mengingatkan para petani di Papua Barat agar menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim saat ini, memilih benih yang lebih tahan dalam kekeringan, serta memanfaatkan sistem irigasi secara optimal. Masyarakat juga diharapkan terus mengikuti informasi perkiraan cuaca dari BMKG dan arahan pemerintah daerah terkait distribusi air bersih maupun langkah-langkah mitigasi lainnya. Dari Manokwari, Papua Barat, Lan Litimi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Para pendengar di mana saja berada, dan kembali bersama program Satu Serui setelah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya, dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kini Anda kembali bersama program Satu RRI Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, kami hadirkan kembali program acara siar menemani aktivitas Anda jelang pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, yang pastinya ragam hiburan, ragam informasi juga hiburan kami hadirkan untuk Anda sejam ke depan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah. Masih pakai
3: kamper.
1: Gimana masa depan?

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, masih di 96.4 FM Serui pagi ini dan masih di Lintas Serui pagi. Pada kebersamaan Anda jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, ya sejam ya kami hadirkan untuk Anda ragam informasi juga hiburan. Pada hari ini 28 Juli di mana kita tengah memperingati beberapa peristiwa penting ya, dan berikut kami hadirkan untuk Anda. Sahabat Dengar, setiap tanggal 28 Juli, dunia memperingati Hari Konservasi Alam Sedunia. Dan ini sebagai momentum meningkatkan yang namanya kesadaran masyarakat global terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. Kabarnya pendengar, peringatan ini lahir dari meningkatnya perhatian dunia terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya habitat satwa, perubahan iklim, bahkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Sementara Hari Konservasi Alam Sedunia ini mengajak seluruh masyarakat, pemerintah, dan juga organisasi untuk bersama dalam memperkuat upaya konservasi melalui perlindungan ekosistem dan pemanfaatan alam secara berkelanjutan. Nah, pendengar, dikutip dari laman rri.co.id, setiap tanggal 28 Juli kita memperingati Hari Konservasi Alam Sedunia atau World Nature Conservation Day. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam, melindungi keanekaragaman hayati, serta memastikan sumber daya alam tetap tersedia bagi generasi mendatang. Pendengar, konservasi alam sedunia lahir dari meningkatnya perhatian dunia terhadap kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat satwa, perubahan iklim, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Peringatan ini bertujuan mengajak seluruh warga masyarakat atau pemerintah juga berbagai organisasi untuk memperkuat upaya konservasi, baik itu melalui perlindungan ekosistem dan pemanfaatan alam secara berkelanjutan. Sementara menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, melalui program lingkungan PBB, konservasi alam kini menjadi bagian paling penting baik itu dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Upaya perlindungan lingkungan mencakup pengelolaan hutan, laut, keanekaragaman hayati, serta ekosistem yang memiliki peran penting baik itu bagi keberlangsungan manusia. Di Indonesia, semangat konservasi alam sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah, baik itu dalam menjaga kawasan hutan, taman nasional, kawasan konservasi laut, serta perlindungan flora dan fauna. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mendorong upaya pelestarian alam melalui pengelolaan kawasan konservasi, rehabilitasi hutan, dan peningkatan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar baik itu dalam menjaga ekosistem alam, hutan tropis, kawasan pesisir, hingga ekosistem laut menjadi rumah bagi ribuan jenis tumbuhan dan satwa yang harus terus dilindungi. Sementara peringatan Hari Konservasi Alam Sedunia ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja atau lembaga tertentu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dari seluruh masyarakat.

Nah, pendengar, Indonesia sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem alam, hutan tropis, kawasan pesisir, hingga ekosistem laut juga menjadi rumah bagi ribuan jenis tumbuhan dan satwa. Nah, peringatan Hari Konservasi Alam Sedunia ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja atau lembaga tertentu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dari seluruh warga masyarakat. Nah, langkah sederhana seperti ini dapat mengurangi sampah plastik, contohnya menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, serta melindungi satwa liar menjadi bagian dari gerakan konservasi. Nah, melalui momentum ini, masyarakat dunia diajak untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dengan alam, sebab keberlangsungan kehidupan manusia sangatlah bergantung pada keseimbangan lingkungan yang terjaga.

Oke, dan mendengar, sementara itu masih di edisi 28 Juli, di mana kalender Hijriah adalah sistem penanggalan yang digunakan oleh umat Islam untuk menentukan hari-hari penting dan waktu ibadah. Lantas hari ini 28 Juli 2026 jatuh pada tanggal berapa Hijriah ya? Yuk simak bersama, sebagaimana diketahui penanggalan Hijriah dan Masehi memiliki masing-masing metode perhitungan yang cukup berbeda ya. Bahkan sistem penanggalan Hijriah sendiri mengacu pada perputaran bulan mengelilingi bumi. Sementara untuk kalender Masehi sendiri dihitung berdasarkan pada revolusi bumi mengelilingi matahari. Dan pendengar, oleh karena itu perlu dilakukan konversi terlebih dahulu untuk mengetahui tanggal berapa Hijriah dan tanggal berapa Masehi yang sesuai dengan tanggal hari ini. Nah, untuk memudahkan, Anda dapat mengunjungi situs-situs resmi ya yang dapat membantu Anda mendapatkan upgrade-upgrade informasi yang detail.

Nah pasti pendengar, peristiwa penting di bulan ini ya, 28 Juli 2026. Peristiwa penting di bulan Safar, terdapat sejumlah peristiwa penting di bulan Safar yang tercatat dalam sejarah Islam. Ibnul Qayyim Rahimahullah dalam kitab Sadul Ma'ad menyebutkan beberapa kejadian yang berlangsung pada bulan ini, di antaranya seperti Perang Al-Abwa yang dipimpin oleh Rasulullah, penaklukan Haibar, peristiwa Bir Maunah, dan serta peristiwa terbunuhnya para sahabat penghafal Al-Quran. Nah, catatan sejarah yang menunjukkan banyaknya perjuangan dan kejadian penting tersebut menjadi sejarah penting bagi umat Islam terjadi pada bulan Safar atau bulan ini ya, bulan Juli, menjadi pengingat bagi umat Islam agar dapat mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut.

melainkan menjadi sebuah panggilan darurat global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hepatitis virus, yakni peradangan organ hati yang menyebabkan penyakit liver parah dan kanker hati. Pendengar, hingga detik yang ada ini menyadari betapa krusialnya peran hati, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama. Selain melakukan vaksinasi, menghindari perilaku berisiko, juga menjaga pola makan, konsumsi suplemen pelindung hati, dan selain itu sering juga seringkali direkomendasikan untuk mendukung regenerasi sel hati. Nah, terutama bagi mereka yang memiliki risiko tinggi atau sedang dalam masa pemulihan. Nah, ada beberapa produk ya kesehatan yang dapat kamu pertimbangkan untuk membantu memelihara fungsi hati tetap optimal. Kunjungi web resmi ya untuk mendapatkan update informasi selengkapnya. Ya, berikan bagian beberapa upgrade informasi seputar peristiwa penting yang terjadi di hari ini 28 Juli dan semoga bermanfaat untuk Anda apa yang sudah kami bagikan, kami hadirkan untuk dorang semua pendengar warga masyarakat Kota Serui. Ya, berikan tetapkan terus kebersamaan Anda bersama Pro 1 Serui di 96.4 FM Serui hari ini.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami hadirkan kembali upgrade informasi pagi di Lintas Serui Pagi.

Berikut beberapa upgrade informasi kami hadirkan dari beberapa laman, di antaranya berita Antara, juga kabar Saireri dan kabar Papua kami hadirkan untuk Anda. Berikut dari laman berita Antara, dikabarkan DJPB menyebut realisasi APBN di Papua kini menunjukkan tren positif hingga bulan Juni 2026. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua menyatakan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di wilayah Papua hingga akhir Juni kemarin telah menunjukkan tren positif baik dari sisi pendapatan negara maupun belanja negara. Sementara Kepala Danwil Kanwil DJBP Provinsi Papua menyebutkan pendapatan negara di wilayah Papua hingga per 30 Juni bulan kemarin telah mencapai sebesar 2,90 triliun. Sementara realisasi tersebut menunjukkan kinerja APBN di Papua kini tetap terjaga dan menjadi modal paling penting dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Nah, sementara itu dijelaskan juga, penerimaan dari pajak perdagangan internasional kini mencapai 119,31 miliar yang sebagian besarnya berasal dari biaya masuk atau impor atas impor barang dan jasa.

Dari lawan berita antara kita ke kabar sehari-hari, dikabarkan toko adat Temam Beramor Raya mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat sindergritas dan jaga sikamtipmas melalui para-para adat. Dari Kabupaten Beramor Raya, dikabarkan Kepala Suku Skwazid Zem Tasti menggelar kegiatan para-para adat yang dirangkaikan dengan bakti sosial di Kampung Burmeso, Distrik Beramor Tengah, Kabupaten Beramor Raya. Kabarnya pendengar, kegiatan yang dihadiri sekitar 50 peserta tersebut menjadi wadah mempererat sindergritas antara masyarakat adat, pemerintah daerah, juga aparat keamanan dalam mendukung pembangunan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Dalam penyampaian menegaskan bahwa kemajuan Kabupaten Beramor Raya kini hanya dapat diwujudkan melalui sindergritas yang kuat antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Sementara itu, Ketua LMA Kabupaten Beramor Raya, Terry Levin Basararisi, juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan infrastruktur di Kabupaten Beramor Raya. Dalam sesi dialog atau pertemuan yang diselenggarakan bersama masyarakat, masyarakat adat menyampaikan begitu banyak harapan agar pemerintah daerah terus meningkatkan transparansi pengelolaan dana otonomi khusus sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adat juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung seluruh program pembangunan pemerintah serta menolak segala bentuk aksi kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Papua. Usai kegiatan para-para adat, panitia menyerahkan bantuan sosial berupa 30 paket sembako kepada seluruh masyarakat, dilanjutkan dengan doa bersama dan makan bersama. Kabar lain dari laman kabar Saireri, di Serui, mahasiswa KKN Uncen melakukan Jumat Bersih bersama para warga masyarakat. Upgrade informasi selengkapnya, mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Cendrawasih bersama dengan warga setempat dan aparatur kampung menggelar kegiatan kerja bakti di wilayah Kampung Warari, Serui. Kegiatan yang melibatkan sinergi antara mahasiswa, perangkat desa, juga masyarakat setempat difokuskan pada pembersihan fasilitas umum, jalan-jalan utama kampung, serta saluran air guna menciptakan lingkungan yang sehat. Sekretaris kelompok mahasiswa KKN Uncen di Kampung Warari, Kartindi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengabdian bagi masyarakat dan sekaligus menjadi sarana untuk mempererat keakraban dengan warga setempat. Ditambahkan juga bahwa mahasiswa KKN saat ini juga akan melaksanakan beberapa program yang nantinya berkolaborasi bersama aparat kampung dan masyarakat selama mahasiswa KKN tersebut berada di Kampung Warari. Sementara respons baik dari Kepala Kampung Warari, Thomas Wai, mengapresiasi tinggi inisiatif dan kreativitas keaktifan dari para mahasiswa Uncen tersebut. Pihak kampung menilai bahwa kolaborasi tersebut berhasil membangkitkan kembali budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bagi kehidupan masyarakat. Tambahnya bahwa semoga semangat kebersihan terus terjaga dan menjadi kebiasaan positif sehari-hari di Kampung Warari. Sementara itu pendengar, masih dari laman kabar Papua, jelang HUT Republik Indonesia yang ke-81. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen resmi mencanangkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen resmi mencadangkan rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 melalui apel gabungan dan parade merah putih. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen dan kabarnya pencadangan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada perwakilan komunitas masyarakat, pelepasan balon serta parade merah putih sebagai simbol dimulainya seluruh rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan.

Nah, pendengar, di sisi lain, selain parade yang diselenggarakan, selain parade merah putih, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen juga telah menyiapkan sejumlah agenda rutin dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, meliputi Malam Renungan Suci, upacara pengibaran bendera merah putih 17 Agustus, siarah ke Tempe, pemberian remisi di Lapas Kelas 2B, upacara penurunan bendera malam resepsi kenegaraan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat. Nah, pendengar, demikian beberapa update informasi kami hadirkan menambah agenda informasi kita untuk edisi hari ini 28 Juli 2026. Sekali lagi, semangat pagi, semangat aktivitas untuk Anda, pendengar, dan salam sehat untuk kita semua.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur dan kami hadirkan kembali Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kami hadirkan tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan sikap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto.